Selamat pagi teman Pro 2. Inilah info Pro 2 pagi hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Dua kabar datang dari perjuangan kontingen Indonesia di ASEAN Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, melangkah ke babak perempat final nomor perorangan. Jonathan mengalahkan wakil Sri Lanka, Virenata Singhe, melalui pertandingan 3 game dengan skor 15-21, 21-13, dan 21-15. Pertandingan babak 16 besar tersebut berlangsung selama 61 menit di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Sabtu malam 26 September 2026. Jonathan mengaku pertandingan tidak mudah. Dia juga menyebutkan waktu pertandingan yang terlalu larut mempengaruhi suasana hati dan fokusnya. Meski begitu, Jonathan mampu bangkit dan mengamankan 2 kemenangan pada hari yang sama. Di perempat final, Jonathan akan menghadapi wakil Singapura, Loh Kian Yew. Ia berharap dapat memaksimalkan waktu istirahat sebelum pertandingan tersebut. Sementara itu, kabar membanggakan dari cabang angkat besi. Lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah sukses meraih medali emas sekaligus memecahkan rekor dunia kelas 75 kg putra. Rahmat mencatat angka 160 kg pada snatch dan 206 kg pada clean and jerk. Total angkatannya mencapai 366 kg. Rekor tersebut sebelumnya dipegang lifter Korea Utara Chong Song Lee dan duta besar Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Syahrir mengapresiasi pencapaian Rahmat yang menurutnya emas sekaligus rekor dunia tersebut menjadi penyemangat bagi atlet Indonesia lainnya yang masih bertanding di ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku mau ingetin lagi dan aku gak bosan buat ngingetin kamu. Buat kamu yang mungkin gitu kan ya punya pikiran, kalau ada fasilitas umum yang kurang oke, sayang banget deh kalau cuma jadi obrolan di otak kita doang. Makanya nih, kamu bisa kirimin langsung keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan kamu lewat Halo RRI. Ini seputaran pelayanan umum dan juga fasilitas umum nih. Program ini ada di Pro 1 RRI Bogor dan semua aspirasi kamu bakal diteruskan ke pihak terkait biar ada solusi nyata. Nah, Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz dan AM 1242 kHz.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kamu mau makan apa hari ini?
1: Karena hari ini aku ulang tahun, semua yang dipesan biar aku yang bayar. Gimana?
0: Wih, beneran? Pesan apa aja, Bo?
1: Serius lah, hari spesial, Bo. Ayo kita rayakan.
0: Asik, asik, asik. Bang. Pesan nasi goreng telur mata sapi 1, empek-empek kapal selamnya juga boleh deh 2, terus sama cemilan kentang nuggetnya juga 1 porsi, sama itu tuh pisang keju boleh deh buat cuci mulut.
1: Aduh, Aji mumpung nih. Tapi habis gak tuh segitu banyak pesenannya?
0: Habis kok, tenang aja. Lambung aku ini kan pekerja keras, jadi jangan khawatir. Aduh, kenyang banget ini mah.
1: Tuh, kan apa tadi aku bilang.
0: Iya sih, tapi gak apa-apa deh. Yang penting kan semua kamu yang bayar ya.
1: Dasar Ica, sayang tahu.
2: Tahukah kamu, ada 1,3 miliar ton sampah di dunia ini. Jangan buang-buang makananmu. Save the world.

Teman Pro Duel, tentunya masih sama Rinda Marlita di sini, dan ini aku mau nginformasiin satu informasi yang memang lagi rame banget di media sosial nih teman Pro Duel. Ini tuh seputar insiden bendera merah putih ketika lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah yang meraih medali emas angkat besi di Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang. Gitu teman Pro Duel. Nah, di media sosial kan di informasikan tidak boleh dikibarkan, dan kalau dilihat dari komentar-komentar netizen gitu kan teman Pro 2 ya, itu tuh ada yang belum tahu, ada yang udah tahu. Jadi nih, dalam rekaman pertandingan, seorang official Indonesia terlihat memberikan bendera merah putih kepada Rahmat di atas podium, tapi seorang panitia kemudian mengambil bendera itu. Peristiwa ini juga terjadi setelah Rahmat memasukkan emas kelas 75 kg putra. Waktu itu tuh panitia meminta bendera yang diberikan kepadanya itu tidak dikibarkan. Nah, perwakilan Notch Indonesia menjelaskan bendera diberikan terlalu cepat karena Rahmat saat itu masih punya satu kesempatan melakukan angkat clean and jerk. Meskipun akhirnya tidak mengambil percobaan ketiga, emas Rahmat sudah dipastikan. Nah, pengambilan bendera ini bukan perlakuan diskriminatif nih teman Pro 2, karena Federasi Angkat Besi Internasional ataupun IWF memang melarang peraih medali membawa bendera ataupun benda lain ke atas podium selama seremoni penyerahan medali. Aturannya sendiri diberlakukan dari 2023 setelah terjadi insiden pembakaran bendera dalam seremoni kejuaraan Eropa. IWF hanya memperbolehkan bendera ditampilkan lewat layar selama seremoni. Jadi pengambilan bendera merah putih oleh panitia dari Rahmat ini merupakan bagian dari penerapan regulasi seremoni dari IWF-nya. Nggak usah pada berjibaku gitu kan ya, berkomentar-komentar negatif. Memang aturannya seperti itu karena pernah ada kejadian pembakaran bendera.

0: kangen banget sama kamu. Ketemuan yuk.
1: Sorry banget, aku ada meeting di kantor sampai malam.
0: Oh, gitu.
1: Halo, Lah.
0: Halo, Dita. Aku mau ngajakin kamu liburan bareng weekend ini. Bisa nggak?
1: Kayaknya nggak bisa deh. Aku tuh ada deadline laporan sampai minggu depan.
0: Oh, gitu ya. Dita itu sahabatku. Kami sangat akrab dari kecil sampai lulus kuliah. Tapi semua berubah. Belakangan ini, dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai suatu hari...
1: Lah, aku di PHK.
0: Kok bisa?
1: Ada pengurangan pegawai di tempat kerjaku. Aku butuh teman cerita. Kamu ada waktu nggak lah?
0: Oke. Hari ini kita akan ketemu. Dan pas banget nih, tante aku juga lagi nyari pegawai. Mungkin nanti bisa kita obrolin ya?
1: Alhamdulillah, makasih banget ya lah. Kamu memang sahabat terbaik aku.
0: Jangan khawatir ya. Bagiku, apapun masalahnya, bukti nyata dari persahabatan, kita tidak akan meninggalkan dan membiarkannya dalam kesusahan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Wali Kota Bogor hadirkan waste station berbahan material daur ulang pertama di Indonesia nih. Wow, Bogor punya nih. Wali Kota Bogor ini menjadi kantor pemerintah sekaligus kantor kepala daerah pertama di Indonesia yang punya fasilitas waste station dengan menggunakan material konstruksi berbahan daur ulang sepenuhnya. Fasilitasnya sendiri menjadi ruang edukasi publik terkait pengolahan sampah. Waste station ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kota Bogor bersama Rekosistem, Yayasan Materia Forn Foundation, Parongpong Raw House, kemudian Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup yang diluncurkan di hari Sabtu 26 September kemarin. Inisiasi ini jadi bagian dari komitmen membangun ekosistem pengolahan sampah dan juga mendorong penyelesaian sampah dari sumbernya. Gagasannya sendiri diawali dari pertemuan Wali Kota Bogor, Bapak Dedi Arahim, dengan CEO dan co-founder Ekosistem, Ernest Christian Laiman. Ini tuh sebenarnya tahun lalu pertemuannya nih, teman Pro 2. Dari pertemuannya sendiri, Dedi Rahim kemudian mengajak para penggiat lingkungan Kota Bogor untuk mengunjungi Ekosistem di Bogor Selatan untuk mempelajari gimana sih membangun ekosistem pengelolaan sampah ini. Komitmen ini terus berlanjut sampai dengan menghadirkan waste station di Balai Kota. Fasilitasnya dibangun lewat kolaborasi dengan menggunakan material konstruksi berbahan daur ulang sampah dan bisa diselesaikan dalam waktu 6 jam. Wow, keren nih teman Pro 2. Yang pengen tahu seperti apa sih bentuknya, boleh mampir-mampir ke Balai Kota.

Haji Ahmad Dahlan yang mempunyai nama kecil Muhammad Darwis, lahir di Kauman, Yogyakarta tahun 1869. Beliau sosok yang terkenal sebagai tokoh toleransi agama dan pendiri Muhammadiyah. Keluasannya mengusung semangat pembaharuan agama bukan saja dengan pihak-pihak kekuasaan, ia juga dapat membaur dengan semua golongan. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional.

0: yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Tidak hanya sepeda motor, produsen skuter klasik asal Italia ternyata pernah memproduksi mobil. Mobil ini diberi nama Vespa 400. Mobil berjenis mikrokar ini dibuat di Monaco pada tahun 1975. Ada yang punya?
0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Dari sore hujan gak reda-reda lagi nih, ah.
1: Lagi apa, ah? Kayaknya sibuk banget.
0: Ini loh, Neng. Hujan dari sore sampai hampir tengah malam gini masih deres aja. A'a takut ada banjir. Jadi A'a lagi nyiapin yang bisa dibawa.
1: Amit-amit, ih. Udah ah, jangan ngomong-ngomongin banjir. Aneh-aneh aja ya tidur.
2: Banjir!
1: Banjir! Banjir! Ya Allah, udah sampai sebetisan, Neng,
0: Astagfirullahaladzim. Ayo, Neng, kita pergi dari sini.
1: Tapi, Kang, barang-barang di sini kumaha.
0: Udah, tinggalin aja yang lain. Surat-surat penting mah udah A'a masukin semuanya di tas. Sekarang kita pergi dari sini. Ayo, cepetah, sekarang.
3: Perhatian-perhatian kepada seluruh warga. Dikarenakan perkampungan kita terkena banjir yang sekarang ini sudah selutut dan ada peringatan banjir akan lebih dari ini, dimohon sekali lagi kepada seluruh warga untuk mengungsi ke kantor kelurahan. Sekali lagi, dimohon untuk seluruh warga agar segera mengungsi ke kelurahan.
4: Bawa perlengkapan penting dan ikuti instruksi yang diberikan untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa saat bencana.

Teman Pro 2, buat kamu yang suka film horor tapi ada aroma-aroma sejarahnya, ada film baru yang menarik nih Teman Pro 2. Judulnya adalah Lubang Buaya 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah. Garapan dari sutradara Hanung Bramantyo, filmnya sendiri menceritakan cerita fiksi berlatar peristiwa sejarah Indonesia di tahun 1965. Hanung itu bilang, film ini tuh dibuat sebagai salah satu cara untuk menjaga ingatan kolektif tentang tragedi tersebut, terutama di kalangan anak muda. Menariknya nih, Hanung memilih genre horor untuk menyampaikan cerita ini. Dalam film Desa Lubang Buaya diteror pembunuh berantai yang terjadi setiap tanggal 30. Nah, para korban ditemukan dengan kondisi punggung berlubang disertai sindiran seperti tamak, lamis, sampai dengan maruk. Hanung menegaskan pilihan genre horor bukan berarti menunjukkan sikap tertentu tragedi 1965 nih Teman Pro 2. Film ini justru menjadi karya personal yang lahir dari kegelisahannya setelah melakukan riset sejarah. Filmnya dijadwalkan di 1 Oktober nanti. Film produksi Adia Picture dan juga Dapur Film ini sebelumnya udah diputar di International Film Festival Rotterdam 2026 dan masuk nominasi BXtreme di Bucheon International Fantastic Film Festival Korea Selatan.

Kalau kamu sedang ada di fase tidak nyaman dengan diri kamu sendiri, selalu merasa tidak cukup baik, ingin mengabaikannya namun sulit, itu tandanya kamu sedang mengalami insecure atau tidak cinta diri. Yang harus kamu lakukan, duduk tenang, tanyakan sebentar, hatimu ini mau apa? Langkah ini mau kemana? Lalu dengarkan dan jalankan.

0: hati-hati, Mbak. Jangan deket-deket dia, Mbak. Sumpah, tadi saya deket dipegang-pegang, Mbak.
1: Video apaan itu, Ra?
2: Lihat deh, ini viral kasus pelecehan seksual di transportasi umum. Ih, serem banget. Mana kita kan setiap hari pulang naik kereta.
1: Iya, ih. Transportasi umum gak ada yang aman. Mana modusnya macam-macam. Ada yang tasnya dikedepanin, ada yang bawa map, duduknya mepet-mepet lah.
2: Kita tuh harus bisa jaga diri. Caranya, jangan terlalu asik sama handphone. Perhatiin sekitar kita. Terus kalau kita naik kereta, lebih baik duduknya di gerbong khusus wanita. Kalau di angkot, ya duduknya deket pintu aja.
1: Iya sih, biar aman.
2: Bisa juga nih, siapin dalam tas semprotan dari cairan cabai atau merica. Atau kalau berani, teriak aja. Jangan diem-diem baik.
1: Nah, benar.
2: Tuh, keretanya udah mau datang.
1: Yakin tetap jadi naik kereta?
2: Yakin, aman.
1: Oke deh, pulang yuk.
2: Yuk, cus.

Zaman Pradue, kalau dulu kan dengerin radio itu harus duduk manis di depan perangkat. Sekarang cukup buka HP, buka aplikasi RRI Digital, dan pilih program 2 RRI Bogor. Tinggal klik langsung deh di play. Siarannya seru, musik asik, dan info kekinian langsung ada di telinga kamu. Jangan sampai ketinggalan, download sekarang RRI Digital.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: Boros amat Neng nyemprotnya.
1: Eh, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. Nuh dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh.

0: Buh, motor baru nih. Masih mulus kinclong banget sih.
1: Iya dong. Bagus kan? Keluaran terbaru nih. Tapi jangan bilang-bilang ya. Kebetulan kemarin ada sisa uang proyek kerjaan. Lumayan kan bisa dipakai. Nih, ada sedikit uang buat tutup mulut.
0: Enggak.
1: Udah, terima aja ya.
0: Enggak malu apa? Itu kan namanya korupsi. Bisa-bisa terjerat hukum.
1: Hah? Kan cuma sedikit kali pakai uangnya, enggak bikin bangkrut perusahaan. Bener deh, dikit doang.
0: Mau sedikit, mau banyak, tetap ya namanya korupsi. Uang haram. Buat apa pamer barang baru dan bagus kalau belum mampu pakai uang sendiri? Ngapain ke Sohor kalau cuma jadi

Teman Pro 2, musim pancaroba bikin cuaca gampang berubah-ubah nih. Kadang panas, tiba-tiba hujan. Nah, kondisi kayak gini nih bikin tubuh kita lebih mudah terserang penyakit. Mulai dari flu, batuk, pilek, sampai dengan sakit mata. Nah, biar tubuh kita tetap fit, asupan vitamin dan juga makanan bergizi jangan sampai dilupakan nih teman Pro 2. Ada beberapa vitamin yang bisa mendukung kesehatan tubuh. Ada vitamin A nih misalnya nih, penting banget untuk kesehatan mata sekaligus membantu menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Terus vitamin D, ini berperan dalam fungsi imun dan juga kesehatan paru-paru. Vitamin C juga penting sebagai antioksidan dan ngebantu mendukung sistem imun. Tapi inget nih, vitamin C bukan obat yang bisa langsung menyembuhkan flu teman Pro 2. Ada juga vitamin E yang ngebantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Plus vitamin B6, B12, dan asam folat yang ngebantu menjaga fungsi sel darah dan sistem imun. Jadi di musim pancaroba kayak gini tuh, jangan cuma mengandalkan suplemen. Utamakan makanan bergizi, cukup tidur, minum air yang cukup, dan tetap jaga pola hidup sehat. Kalau ngerasa kurang fit ataupun punya kondisi kesehatan tertentu, sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum mengkonsumsi suplemen.

Idul Adha atau yang juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban adalah salah satu hari besar dalam Islam. Idul Adha diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan puncak ibadah haji di Tanah Suci. Hari ini menjadi momen penting untuk mengenang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersedia mengorbankan putranya Ismail sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba sebagai bentuk kasih sayangnya. Idul Adha berasal dari kata Id dan Adha. Id berakar pada kata Ada Ya'udu yang artinya menengok, menjenguk atau kembali. Sedangkan kata Adha bermakna kurban. Disebut Id karena hari raya kembali berulang setiap tahun.

buat kamu teman Pro 2 yang punya rencana liburan ke Taman Nasional Komodo, ada aturan baru nih yang perlu diperhatikan. Balai Taman Nasional Komodo sekarang ini mewajibkan setiap wisatawan punya tiket yang sesuai dengan aktivitas yang dilakukan selama berada di kawasan. Kalau masuk tanpa tiket ataupun menggunakan tiket yang tidak sesuai, siap-siap kena denda administratif. Besarannya itu sampai dengan 5 kali lipat dari tarif tiket normal dan berlaku per orang per hari untuk wisatawan. Bukan cuma wisatawan, pemilik kapal dan juga agen perjalanan juga punya tanggung jawab. Mereka wajib memastikan seluruh wisatawan dan awak kapal sudah punya tiket sebelum masuk kawasan. Pembelian sekaligus pengecekan tiket dilakukan melalui sistem SIORA. Pengawasan di berbagai titik masuk kawasan juga bakal diperketat kabarnya. Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Lugi Hartanto, itu bilang aturan ini tuh dibuat karena masih ditemukan pelanggaran tiket. Tujuannya supaya pengelolaan kawasan tak lebih tertib sekaligus jadi menjaga kelestarian Taman Nasional Komodo. Jadi buat kamu yang mau liburan ke sana, pastikan tiketnya udah benar dan sesuai dengan aktivitas. Jangan sampai liburan kamu malah kena denda nih teman Pro 2. Jadi misalnya kamu beli tiketnya itu ke aktivitasnya, ke melihat komodo secara dekat kayak gitu, dan itu yang harus kamu kunjungin, bukan ke tempat misal ke souvenirnya gitu loh teman Pro 2, ataupun ke tempat ke pantainya ataupun ke mananya gitu, sama kayak di tempat-tempat wahana bermain begitu. Jadi harus sesuai dengan tiket yang dibeli.

0: We up.
1: Hey.
2: Hi.
1: What are you doing?
2: I don't know where I go. I'm good. I'm like in Toronto. You look good again. Oh my God.
3: What up?
2: What's going on?
3: What up, killer?
4: What are we doing, man?
2: What?
3: Yeah.
2: No way.
5: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
6: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
7: Saya, Bu. Malu dong.
8: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
7: Jangan, ah. Malu dong.
8: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu. Malu dong.
5: Say, kita berdua di sini saja ya.
8: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
5: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Selalu ada mentari baru di setiap pagi. Selalu ada kesempatan baru di setiap hari.
1: Teman terbaik kamu.

0: And I thought I was.
1: Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan untuk menjadi bagian dari kebangkitan dan kemajuan bangsa? Kebangkitan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kebangkitan sejati justru lahir dari diri sendiri. Dari langkah kecil untuk terus memperbaiki diri. Saat kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik, disitulah kita ikut membangun bangsa. Karena Indonesia yang kuat berawal dari individu yang hebat dan pantang menyerah. Di tengah tantangan zaman yang terus berubah, kita semua punya peran untuk terus bangkit, bergerak maju, berkontribusi, dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

0: Radio. Kalau kamu suka jajanan tradisional, aku juga suka banget. Ada satu kuliner khas Sulawesi Selatan yang lagi aku doyan, yaitu adalah Bugis Mandi. Nah, si Bugis Mandi gak tuh? Namanya unik ya teman Radio. Kata Bugis sendiri merujuk pada suku Bugis, sementara Mandi menggambarkan cara penyajiannya, yaitu adalah kue yang disiram dengan kuah santan kental. Kuenya sendiri dibuat dari tepung ketan, jadi teksturnya lembut, kenyal-kenyal. Nah, di dalamnya ada isian kelapa parut dan juga gula merah yang bikin rasanya makin manis gurih. Biasanya kulit Bugis Mandi berwarna hijau ataupun merah. Warna hijau bisa berasal dari daun pandan ataupun suji, sementara variasi lainnya bisa menggunakan ubi ungu. Yang paling membedakan Bugis Mandi dengan kue Bugis biasa, yang tentu aja ada kuah santannya nih. Siraman santan kental ini tuh bikin rasanya makin gurih dan tampilannya jadi semakin menggoda mata kita sampai dengan ke perut. Bugis Mandi sendiri bukan sekedar jajanan pasar teman Pro 2. Kue ini juga udah lama jadi bagian dari tradisi masyarakat Bugis dan sering disajikan dalam acara keluarga ataupun upacara adat. Nah, bahkan ketika Ramadan, Bugis Mandi sering jadi pilihan takjil untuk berbuka. Jadi kalau misalnya biasanya kamu pilih dessert kekinian, sesekali boleh dong jajanan tradisional.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Akhirnya kita bisa ke pantai juga ya.
1: Iya, Des. Akhirnya baju pantai yang udah dibeli bisa dipakai juga.
0: Sayang kan disimpan di lemari terus.
2: Sini, agak ke tengahan yuk.
0: Sayang banget kan udah ke pantai tapi cuma diem di pinggir doang.
1: Ayo.

0: Selamatkan diri saat terseret arus air laut. Jangan langsung panik saat tertarik arus. Jangan habiskan tenaga dengan berusaha melawan tarikan. Cukup diam dan apungkan badan. Biarkan arus menarik badan keluar. Setelah terasa tarikan berkurang, barulah secara perlahan berusaha berenang kembali menuju pantai. Jika Anda bisa berenang dengan baik, berenanglah dengan sudut 45 derajat memotong arus setelah terasa di luar daerah arus. Lanjutkan berenang menuju pantai. Jika kemampuan berenang Anda kurang baik, coba berenang sejajar garis pantai sejauh 40 meter, lalu baru mengarah menuju pantai. Sebelum berenang menuju pantai, coba rasakan dengan kaki apakah teraba gundukan pasir. Biasanya berada di pinggiran saluran aliran arus. Raba gundukan pasir di kaki untuk memastikan apakah kamu benar-benar telah berada di luar daerah arus. Jika gundukan pasir sudah terasa di kaki, teruslah berenang menuju pantai hingga mendarat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Aduh ya, kalau ngomongin kuliner Indonesia, sate Padang jelas gak boleh dilewatin dong. Bukan karena nih dagingnya yang dibakar, tapi juga karena kuah rempahnya yang kental, gurih. Waduh, enak banget. Apalagi dimakannya pas hujan. Bahkan nih ya, cita rasa sate Padang sendiri berhasil masuk daftar kuliner daging sapi terbaik dunia versi Taste Atlas. Sate khas Sumatera Barat ini tuh menempati posisi 10 dari 268 sajian dan potongan daging sapi dengan ratingnya 4,4 dari 5. Oh, menarik kan? Nah, bukan itu doang. Menariknya lagi, sate Padang berada satu daftar dengan berbagai hidangan daging dari Brazil, Argentina, Italia, Turki, sampai dengan Prancis. Nah, jadi buat kamu para pecinta sate Padang, bisa dong di post-post di media sosial kamu biar semua orang semakin kenal kenikmatan dari sate Padang itu. Siap kan? Oke deh teman Pradua, ini menjadi informasi terakhir aku untuk edisi hari ini karena abis ini ada Idel yang akan nemenin kamu di rangkaian santai siang. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Rinda Merlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.

0: Biarin aja dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka. Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih. Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Di siang hari ini ada aku Idel nih yang bakal nemenin kamu di santai siang hari ini, teman Pro 2. Apa kabarnya hari ini teman Pro 2 di hari Minggu ini? Besok kayaknya udah Senin lagi gitu ya. Kayaknya lagi siap-siap mengumpuli energi, mengumpulkan semangat ya untuk bisa beraktivitas lagi ya teman Pro 2 ya, seperti biasa di hari Senin esok. Dan teman Pro 2 udah memasuki pukul 10 waktu Indonesia Barat gitu ya. Ini

waktunya kamu nih request-request lagu kesukaan kamu di siang hari ini, dan kamu boleh banget nih kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222, atau kamu juga bisa nih gunain fitur live chat yang ada di Aleri Digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store, teman Pro 2. Dan untuk membuka kebersamaan kita di siang hari ini, aku mau puterin satu lagu dulu nih, ada Beautiful Day dari Koldiak. Enjoy, teman Pro 2.

Kita mulai membacakan request nih yang udah masuk dari teman Pro 2 ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari Kak Salsa di Tajur, Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Salsa di Tajur. Kak, aku mau request dong lagunya Salma Salsabil yang Bunga Hati. Nah, ini mungkin juga lagunya buat seseorang yang lagi dengerin radio juga kali ya. Katanya, semoga aja dia dengerin lagunya katanya. Terima kasih Kak Idel katanya. Oke, siap kalau gitu nanti aku puterin ya Bunga Hati dari Salma Salsabil untuk Kak Salsa. Dan juga ada Kak Rehan di Parung katanya, selamat siang Kak Idel, aku Rehan. Aku mau request Blinding Lights dong Kak katanya, buat nemenin perjalanan

Tahun per 2 udah ada lagi nih requestannya masuk dari Kak Arif di Dramaga Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Arif di Dramaga. Aku mau request I Ain't Worried dong Kak. Katanya ini cocok banget sih buat nemenin minggu siang ini santai-santai gitu ya. Dan juga semoga hari ini semuanya gak ada yang worry-worry ya katanya. Dan bisa happy-happy di hari minggu ini kata Kak Arif. Oke siap, kalau gitu nanti aku puterin ya I Ain't Worried-nya One Republic gitu ya. Emang sini lagunya bikin gak ngantuk ya di siang hari gini ya. Tambah semangat gitu ya kalau dengerin yang satu ini. Oke, ada juga requestan dari Kak Nadia di Tajur. Katanya, selamat siang Kak, aku Nadia dari Tajur, mau request lagunya Tiara Andini yang Kupu-Kupu buat nemenin di siang ini katanya. Salam juga untuk semua teman Pro 2, semoga hari minggunya menyenangkan katanya. Oke siap, kalau gitu nanti aku puterin lagunya setelah yang satu ini. Ini dia I'm Worried One Republic.

atas setampan Romeo teman berdua dari Yovi and Nuno gitu ya. Ini kayaknya lagunya cukup bikin nostalgia ya, dan tetap aja enak gitu ya didengerin teman berdua. Kita lanjut lagi nih teman berdua, bacain request yang udah masuk pastinya ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari Kak Lara, katanya Kak Lara nih mau request lagunya Avril Lavigne yang When You're Gone aja katanya. Semoga katanya weekend ini siarannya berjalan lancar, menyenangkan dan juga penuh keberkahan. Amin, amin. Katanya tetap semangat ya Kak, dan jangan lupa jaga kesehatan ya Kak katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Avril Lavigne yang When You're Gone untuk Kak Lara, dan semoga doa baiknya juga berbalik ke Kak Lara. Dan ada juga yang request nih dari Kak Caca di Bogor, katanya mau diputerin lagunya Mahalini yang Mati-Matian. Oke, siap. Kalau gitu aku puterin lagunya setelah yang satu ini, dia When You're Gone dari Avril Lavigne.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.
2: Teman terbaik kamu. Baik kamu. Pro 2 FM.

0: kamu tahu?
1: Udah tahu belum? Tidak hanya sepeda motor, produsen skuter klasik asal Italia ternyata pernah memproduksi mobil. Mobil ini diberi nama Vespa 400. Mobil berjenis mikrokar ini dibuat di Monaco pada tahun 1975.

Inilah Info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Minggu tanggal 27 September 2026 bersama saya, Idel. Masuk informasi yang pertama, pasangan ganda putri Indonesia Amri dan Mita memastikan Indonesia mengunci medali setelah berhasil melaju ke babak berikutnya dalam persaingan bulu tangkis Asian Games 2026. Hasil ini menjadi tambahan catatan positif bagi kontingen Indonesia di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Perjuangan Amri dan Mita selanjutnya akan berlanjut untuk memperebutkan posisi yang lebih tinggi sekaligus membuka peluang Indonesia meraih medali dengan warna terbaik. Sementara itu, persaingan bulu tangkis Asian Games 2026 masih terus berlangsung di arena bulu tangkis di Aichi, Nagoya.

Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Penyanyi Naikila memberikan kejutan dalam penampilannya di Pesta Pora 2026 pada Sabtu malam 26 September di Jakarta. Naikila membocorkan dua lagu yang hingga kini belum dirilis secara resmi atau unreleased, dan salah satunya disebut akan dirilis dalam waktu dekat. Sementara lagu kedua berjudul Teleponku Berdering, saat membawakan lagu tersebut, Naikila bahkan hanya menyanyikan sekitar setengah bagian sebelum menghentikannya dan mengatakan sisanya tidak boleh di-spill. Dua lagu baru itu tetap membawa ciri khas Naikila dengan perpaduan hip-hop dan juga dangdut atau hip-dut. Dan Pesta Pora sendiri berlangsung hingga tanggal 27 September dengan menghadirkan 330 penampil di 19 area pertunjukan. Itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, dan akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih, dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikutnya.

0: Kayaknya gue mulai kepikiran soal masa depan deh. Tapi jujur bingung harus mulai dari mana.
1: Mulai dari sekarang aja. Investasi misalnya.
0: Lah, investasi mah buat orang kaya gak sih?
2: Siapa bilang? Sekarang mah, investasi modalnya kecil juga bisa kali.
0: Emang bisa?
2: Bisa, kayak reksadana pasar uang. Mulai dari 10 ribu sampai 100 ribu juga udah bisa invest di beberapa aplikasi resmi.
0: Reksadana pasar uang itu apaan?
2: Simpelnya ya, duit kita dikelola buat ditempatin di instrumen yang resikonya relatif rendah. Cocok buat pemula.
0: Tapi emang kalau dikit-dikit gitu ngaruh apa?
2: Ngaruh banget lah kalau konsisten. Daripada duit habis buat hal yang gak kepake, mending diputar biar berkembang.
0: Berarti yang penting tuh bukan gede dulu ya? Yang penting mulai dulu.
2: Nah, itu dia. Waktu yang bikin hasilnya beda.
0: Jadi selama ini gue cuma nunda-nunda aja ya?
2: Kalau ntar-ntar mah malah jadinya gak jadi deh.
3: Mulai investasi sejak dini, sekecil apapun nilainya. Kenali resikonya, pilih yang aman dan hindari iming-iming keuntungan instan. Masa depan yang lebih baik dimulai dari langkah hari ini.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih barengan sama aku Idel di Santai Siang hari ini. Dan masih baca ini requestan yang masuk dari teman Pro 2. Dan kali ini udah ada dari Kak Marsha di Panduraya. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku mau request dong lagunya Danila Riyadi yang judulnya Q gitu. Dan katanya tolong diputerin di siang hari ini untuk menemani weekend hari ini. Bersiap besok sudah hari Senin lagi. Semangat untuk semuanya katanya. Oke siap, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Danila Riyadi yang judulnya Q. Dan juga ada dari Kak Fasya yang minta diputerin lagunya Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Fasya mau request lagunya Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha. Untuk Kak Idel, semangat terus siarannya di hari ini nemenin teman Pro 2 katanya. Oke siap, kalau gitu nanti Cha-Cha-Cha-nya aku puterin setelah yang satu ini, Danila Riyadi, Q.

Tahun Pro 2, lanjut lagi bacain requestan yang udah masuk. Dan kali ini ada dari Kavina di Bogor yang katanya mau diputerin lagunya Juicy Lucy yang lantas. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku mau request lagunya Juicy Lucy yang lantas. Tolong diputerin ya Kak di siang hari ini, terima kasih katanya. Oke siap, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Juicy Lucy yang judulnya lantas. Dan ada juga nih dari Kak Aulia, katanya mau diputerin lagu terbarunya Olivia Rodrigo dong Kak, yang judulnya Honey Bee. Ini lagunya lagi kayak muter-muter terus di kepala aku dari kemarin-kemarin katanya. Untuk Kak Idel, semangat terus siarannya di siang hari ini menemani teman Pro 2 katanya. Oke siap, kalau gitu nanti aku puterin juga lagunya Olivia Rodrigo yang Honey Bee. Tapi teman Pro 2, aku juga mau info ke kamu. Kalau waktu azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya hari ini akan berkumandang di pukul 11.47 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu juga teman Pro 2, nantinya aku akan puterin kamu lagu-lagu religi untuk siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena aku bakal balik lagi nemenin kamu setelah rangkaian religinya selesai teman Pro 2. Oke deh kalau gitu langsung aja kali ya kita puterin dulu nih requestannya Juicy Lucy lantas enjoy teman Pro 2.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

masih di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Dan masih juga nih bersama Kuidel di Santai Siang hari ini, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, ternyata juga masih ada requestan yang masuk nih ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari Kak Yoga di Bojonggede, katanya selamat siang Kak Idel, aku Yoga di Bojonggede, aku mau request lagunya Yahya Kak yang Keep You Safe katanya. Tolong diputerin ya Kak di siang hari ini, kayaknya cocok juga nemenin di siang hari ini yang kayaknya cocok ya untuk istirahat karena di hari Minggu katanya. Oke siap, kalau gitu nanti aku puterin untuk Kak Yoga. Dan juga nih ada requestan lagi dari Kak Caca di Tajur, katanya halo Kak Idel, aku mau request lagunya Olivia Dane yang A Couple Minutes gitu ya, untuk nemenin di siang hari ini katanya. Enak sih Kak, lagunya slow-slow gitu didengerin siang-siang gini. Dan juga semangat untuk Kak Idel nemenin teman produanya di hari Minggu ini. Oke siap, kalau gitu nanti aku puterin lagunya A Couple Minutes dari Olivia Dane. Setelah yang satu ini dia Keep You Safe dari Yahya. Enjoy teman produanya.

isi sosmed kamu sama gak nih kayak isi sosmed aku gitu ya. Kayak lagi rame banget semuanya gitu ya, lagi nunjukin happening-happeningnya. Kemarin konser The Weeknd di Jakarta International Stadium ya teman Pro 2 ya. Dan ini kayaknya bener-bener aku buka TikTok gitu ya, buka Instagram, isinya semuanya The Weeknd teman Pro 2 ya. Dan emang sih The Weeknd ini kayaknya salah satu konser gitu ya yang banyak ditunggu orang-orang juga gitu ya. Dan ini adalah salah satu rangkaian After Hours Till Dawn Hour ya teman Pro 2 ya. Dan emang sebenarnya konsernya digelar 2 hari sih teman Pro 2 kemarin gitu ya. Dan juga sama hari ini nih teman Pro 2. Jadi untuk kamu mungkin yang kayaknya hari ini bersiap konser, kayaknya selamat happy-happy ya teman Pro 2. Dan juga untuk kamu mungkin yang mau jalan-jalan ke Jakarta malam ini, kayaknya coba dilihat-lihat lagi ya, kira-kira jalanannya yang macet di sebelah mana gitu ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu langsung aja deh ya teman Pro 2, lagi happeningnya The Weeknd ini, kita dengerin aja lagunya. Ini dia Save Your Tears dari The Weeknd.

siap-siap deh, karena tahun ini nih tinggal 1 episode lagi aja ya Tuan Pro 2 ya. Dan katanya nih episode yang tinggal 1 lagi ini alias episode 1180 bakal dijadwalin tayang nih di hari ini ya Tuan Pro 2 ya, hari Minggu tanggal 27 September ini, sebelum anime yang satu ini gitu ya masuk ke masa jedanya. Dan katanya judulnya adalah Elbaf in Despair, Diabolical Covenant Domi Reversi. Dan katanya ceritanya masih yang kayaknya panas banget ya Tuan Prodo ya, karena konflik di Elbaf nih terus berlanjut dengan ancaman dari ilmu yang kayaknya makin dari ilmu yang makin serius gitu ya. Nah katanya jedanya nih bukan tanpa alasan ya film yang satu ini atau serial yang satu ini, karena mulai 2026 nih One Piece punya format tayang baru dibagi jadi 2 bagian gitu ya, dengan maksimal 26 episode baru dalam setahunnya. Jadi setelah episode yang satu ini kayaknya untuk kamu pecinta One Piece harus sabar-sabar nunggu kelanjutannya nih Teman Pro 2. Gimana Teman Pro 2, udah siap

2 memasuki pukul 1 waktu Indonesia Barat. Ini artinya aku mau kasih kamu nih info-info seputar olahraga. Dan ada kabar terbaru nih dari Asian Games 2026 ini. Katanya Indonesia nih ya masih optimis pastinya bisa menuhin target 4 medali emas nih. Karena Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Taufik Hidayat juga nyampein ya optimisme yang satu ini setelah nyaksiin langsung gitu ya perjuangan lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah. Dan Rahmat nih ya baru aja nyumbangin emas keduanya untuk Indonesia di nomor 75 kg putra sekaligus juga nyatetin rekor dunia teman pro 2 dengan total angkatan sekitar 366 kg. Nah menurut Taufik gitu ya peluang Indonesia nih kayaknya juga masih terbuka lebar sekali gitu ya karena masih ada beberapa cabang olahraga unggulan yang belum bertanding gitu. Jadi perjuangan merah putih nih kayaknya masih panjang lah ya teman pro 2 ya. Target 4 emasnya juga kayaknya kemungkinan masih bisa dikejar gitu ya sampai pertandingan terakhirnya. Kita kawal terus aja lah ya teman pro 2 perjuangan atlet-atlet Indonesia kita di Asian Games 2026 ini.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: Udah tahu belum? Tidur siang selama 20 hingga 30 menit berguna untuk relaksasi, mengurangi lelah, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, serta tingkatkan daya ingat dan kinerja. Waktu terbaik untuk tidur siang adalah pukul 14 sampai 15, dan waktu ini cukup membuat tubuh lebih bersemangat. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk tidur siang ya, agar kamu mendapatkan manfaatnya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 masih dengan informasi Asian Games 2026 di Teman Pro 2, dan kali ini dari arena bulu tangkis. Jadi katanya di Jonathan Christie akhirnya berhasil ya melaju ke perempat final, tapi perjuangannya juga kayaknya kali ini gak gampang banget gitu ya Teman Pro 2 ya. Tidak semulus itu banyak perjuangannya, karena jujur dia harus bertanding sampai sekitar saat jam 1 dini hari di waktu Nagoya ya, waktu setempat. Bahkan laganya juga baru selesai sekitar jam 2 pagi. Kebayang dong kayak main bulu tangkis dalam kondisi yang kayaknya juga udah lumayan ngantuk dan capek ya Teman Pro 2 ya. Dan di babak 16 besar katanya Jojo juga sempat kehilangan game pertamanya dari wakil Sri Lanka Vireneta Singe dengan skor 15-21. Tapi dia bangkit lagi ya, ngunci 2 game berikutnya dengan 21-13 dan juga 21-15. Nah katanya di perempat final gitu ya, Jojo nih kayaknya udah ditunggu sama wakilnya Singapura, Loh Kin Yu Teman Pro 2. Semoga recovery-nya Jojo cepet ya Teman Pro 2 ya, dan kayaknya bisa menang gitu ya lawan Loh Kin Yu ini Teman Pro 2.

0: nyala cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.
0: Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih.
2: Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

Pon Pro 2 masih dari bulu tangkisnya Indonesia di Asian Games 2026 ini. Katanya nih, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan juga Nita Violina Marwah ya, sukses nih ngelaju ke semifinal sekaligus juga ini pastinya memastikan mereka untuk minimal mendapatkan medali perunggu nih buat Indonesia. Tapi perjuangannya juga gak gampang ya teman Pro 2 ya. Amri dan Nita nih harus ngelewatin duel 3 game yang kayaknya juga cukup deg-degan gitu ya, ngelawan pasangan Korea Selatan, Jo Sung Hyun dan juga Chong Naan. Nah, sempat kehilangan nih sebenarnya di game kedua gitu ya, tapi Amri dan Nita akhirnya menang dramatis dengan skor 21-9, 12-21 dan 21-19. Nah, di semifinal besok ya teman Pro 2 ya, di hari Senin tanggal 20 September nih, mereka katanya bakal ketemu sama pasangan Cina, Feng Yanze dan juga Huang Doping. Nah, semoga aja ya teman Pro 2 yang kali ini bisa lanjut juga nih ke final gitu ya, dan juga warna medalinya juga kayaknya makin kinclong gitu ya. Gas terus deh untuk Indonesia.

mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang teman pro 2. Itu artinya aku Idel harus pamit nih undur diri nemenin kamu di santai siang hari ini teman pro 2. Dan aku terima kasih untuk kamu tadi yang udah berpartisipasi di jam requestnya kita gitu ya, di setiap jam 10 sampai dengan jam 1 siang gitu ya. Dan juga aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama siaran teman pro 2. Dan juga tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 FM karena kita juga setelah ini di jam 2 tepat kita akan segera bergabung untuk mengikuti Indonesia Top 20 nasional dan juga internasional Top 20 nasional teman Pro 2 ke Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau gitu aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Bye bye teman Pro 2.

0: Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2FM RRI Bogor. Pro 2FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Yang baru di Pro 2FM.

0: Ah, geser sini aja nih cakep. Di depan kan enak kena matahari.
1: Di, itu kamu naruh pot di jalanan gitu?
0: Lah iya, emang kenapa? Kan di depan rumahku.
1: Ya iya, di depan rumah kamu. Tapi itu kan jalanan, bukan halaman pribadi.
0: Eits, santai dong. Tenang aja, orang masih bisa lewat kok. Udah aku ukur. Nah, udah pas nih.
1: Lah, sekarang motornya juga ditaruh di situ.
0: Ya biar deket aja, jadi kan gampang kalau aku mau pergi.
1: Ih, jadi sempit ini, Di. Aku mau keluar kan jadinya susah nih. Tuh kan, nyangkut.
0: Ya pelan-pelan gak sih? Bisa kok itu.
1: Yeay, ini mah bukannya soal pelan-pelan, Di. Ini kan jalanannya jadi kayak punya kamu sendiri. Kalau semua orang kayak gini mah gak akan ada yang bisa lewat kali.
0: Iya deh, iya, sorry. Aku gak kepikiran sampai situ.
1: Ya makanya, kita kan tinggal bareng-bareng nih di sini.
0: Iya, aku salah. Udah jangan marah-marah. Harusnya aku gak seenaknya, iya salah.
1: Makanya, jangan hidup seenaknya sendiri, Di. Pikirin juga kali orang lain yang tinggal di sekitar kita.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Lagi bokeh. Yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Produ FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raimla Ode dengan Ikro. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, teman Pro 2, dari posisi 20 alias posisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh, ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu, ya udah kita dengerin. Ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
4: Number 20.

0: Hati Berdua. Ya, ini emang lagunya viral, ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh Tema Pro 2. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau gak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya. Bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya. Pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: diikuti oleh Samuel Cipta yang lagunya masih bertahan di posisi 16 dengan Jagat Rasa. Nah, ini kalau kamu dengerin lagunya emang apa ya, vibesnya tuh warm banget, anget banget lagunya ya, enak banget dengerinnya. Jadi buat kamu yang emang suka banget sama lagu-lagunya Samuel Cipta, yuk kita dengerin di posisi 16.
1: Number 16.

0: interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: buat Romaria. Suaranya makin kesini emang makin terdengar dewasa, makin bagus banget ya. Mudah-mudahan lagu-lagu juga pastinya nantinya makin bagus. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ariel Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

0: pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: Top 20 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart Top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive nggak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong. Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Gak tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: saling memaafkan dari pamungkas di posisi 3 minggu ini. Gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 2.

kita lewati berdua. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16, Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15, Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Chillon 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13, Romaria 24/7. Posisi 12, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Gloria Jessica, Adego Vinda, Terbelakang.

0: membahas berapa kali kita saling memaafkan. Rap kita untuk minggu ini ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, ini dia juara satu kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan lagunya Teh Hijau.
1: Number 1.

Hana, Sheila on 7, Raimla Ode, Hits Record, AG, dan juga Tiffany Kenangan. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Info Pro 2.
3: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama. Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo.
2: Info Pro 2.
3: Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unravel Tour dengan lagu Drop Dead, di mana tour dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tour ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris.
2: Info Pro 2.
3: Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ. Seorang perwakilan Robert Kraft mengatakan keputusan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara tur dan manajemen stadion bersama dengan pejabat keamanan publik karena perkiraan cuaca ekstrim dengan keselamatan penggemar dan staff sebagai prioritas utama. Foxborough diperkirakan akan mengalami curah hujan 1 hingga 2 inci dan hembusan angin hingga 40 miles per hour.
2: Info Pro 2.
3: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: baik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 60.

0: 92 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: It All. Number 14.

0: peringkat ke-13 teman program minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman program minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

peringkat ke-11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisanderu di International Top 20 nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. Number 10.

0: 22 masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman produser, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman produser ada my man, the one and only Bruno Mars teman produser dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman produser, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finnish Sisters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Finnish Sisters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Radio ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman perdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman perdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: kedua tema kedua menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: Gokil banget ya, setelah 12 minggu teman Pre2 langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Pre2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Chris Nandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro2. Elan dan Chris Nandero sending off the air. And have a great, great weekend teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2. Saatnya info Pro2.
3: Selamat sore teman Pro2, inilah info Pro2 di sore hari ini bersama saya, Adam. Kita masuk ke informasi yang pertama teman Pro2. Syahrini bikin heboh Pesta Pora 2026 setelah datang ke kawasan G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat dengan menunggangi kuda putih. Penampilannya makin mencuri perhatian karena ia didampingi sejumlah pengawal yang mengenakan busana layaknya pengawal Istana Buckingham. Kehadiran Syahrini di Pesta Pora menjadi bagian dari comeback-nya ke panggung setelah lama hiatus, dan ia dijadwalkan tampil pada hari ini, Minggu 27 September 2026, setelah pihak Pesta Pora menunggu sekitar 4 tahun untuk bisa mengajaknya tampil. Kita lanjut ke informasi yang berikutnya teman Pro2. Vokalis One Ok Rock Taka mendapat kritik dari sejumlah penggemar setelah memberi dukungan kepada Ed Sheeran di tengah polemik terkait keluarnya Macklemore dari rangkaian tour Ed Sheeran. Dukungan itu disampaikan Taka melalui Instagram Story dan kemudian memicu kekecewaan besar dari fanbase One Ok Rock Indonesia. Taka kemudian memberikan klarifikasi dan meminta maaf jika pernyataannya maksud kami menimbulkan kesalahpahaman. Ia mengatakan dukungannya ditujukan kepada Ed sebagai teman yang sedang menghadapi situasi sulit, bukan sebagai bentuk keberpihakan terhadap posisi politik tertentu. Teman Pro2, sekian info Pro2 di sore hari ini, dan akhirnya saya Adam mengucapkan terima kasih.

0: sedang mendengarkan Sore Ceria di Prodo FM RRI Bogor. Prodo FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Your best buddy, Adam.
2: Your best buddy here, teman Brodu Adam in the air. What's up? Gimana kabar lo sore hari ini? Weekend, hari terakhir weekend, teman Brodu, selalu menjadi hari yang agak pressure kalau buat sebagian orang ya.

Maksud gue dulu waktu zaman-zamannya kuliah teman berdua, karena besok udah Senin lagi gitu. Jadi untuk menghibur lo, gue akan menghadirkan lagu-lagu enak dan informasi-informasi seru yang hopefully bisa naikin mood lo sedikit lah kalau lo udah mulai bete nih, karena udah mulai mau memasuki jam-jam malam ya. Kayak waktu bermain lo udah mulai habis teman berdua, udah harus menyiapkan diri untuk aktivitas besok. Entah itu kuliah, entah itu sekolah, entah itu kerja ya teman berdua. Jadi gue bakal muterin lo lagu-lagu enak dulu teman berdua. Kayak lagu yang satu ini sekaligus jadi lagu pembuka kita, Save Your Tears dari The Weeknd.

Teman berdua di sini siapa yang suka main Pokemon? Salah satu game Pokemon yang belakangan ini memang banyak digemari itu Pokemon Unite namanya teman berdua. Dan teman berdua ternyata tim nasional e-sport Indonesia ini melaju ke babak final nomor Pokemon Unite Asian Games 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 pada pertandingan semifinal di Jepang teman berdua hari ini, hari Minggu ini. Tapi kalau ngomongin soal Pokemon ya teman berdua, emang menurut gue Pokemon tuh gak ada matinya. Dari zamannya Game Boy Advance, pertama yang gue mainin, mungkin sebelum itu ada juga tapi gue kurang tahu. Dari zamannya Game Boy Advance, terus dia masuk ke platform-platform lain, termasuk dengan Pokemon Go yang kemarin itu viral banget sampai orang-orang belajar fake GPS ya, supaya bisa ngumpulin Pokemon-Pokemon dari negara-negara lain gitu teman berdua. Sampai dengan Pokemon Unite ini, game MOBA-nya Pokemon. Tapi memang lumayan seru sih game ini teman berdua. Gue sebagai orang yang suka main game ya, lumayan terhibur walaupun tetap gue lebih suka main Mobile Legends ya. Karena lebih familiar aja. Kalau lu teman berdua, lo suka Pokemon yang mana teman berdua?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, di era digital ini segala sesuatunya jadi lebih mudah untuk kita ya teman Pro 2. Kayak lo mau makan sekarang, kalau malas nggak perlu keluar, udah ada ojek online. Lo bisa beli makanan dari rumah gitu, diantar langsung ke rumah. Dan hal ini juga diterapkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Suparman Andi ya, atas penerapan baru dan pemberlakuan baru digitalisasi penuh 100% pada 470 jenis layanan publik di kementerian itu, teman Bro 2, mulai bulan depan, mulai 1 Oktober 2026. Dan menurut dia, di Kementerian Hukum saat ini tidak boleh lagi ada yang menerima permohonan layanan publik maupun dokumen fisik dalam bentuk kertas. Dan dia juga mengatakan efisiensi yang didapatkan dari penghapusan penggunaan kertas dan alat tulis kantor itu sangat signifikan. Tapi iya sih, masa kayak EKTP masih juga difotokopi pakai kertas gitu, pakai tinta, kan sayang gitu. Kalau misalnya memang bisa didigitalisasi, memang lebih baik didigitalisasi aja gak sih teman berdua, selama tidak mengurangi efektivitas dari pelayanan publiknya itu sendiri. Kalau menurut lo gimana teman berdua, lo tim yang lebih suka digital atau tim yang lebih suka konvensional? Akhirnya teman berdua, kita lanjut dengerin lagu enak dulu. Ada Nadine Amizah dengan Kala Sang Surya Tenggelam.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Temen berdua lo pernah gak sih denger teori konspirasi kalau handphone lo tuh dengerin lo? Jadi kayak misalnya lo lagi ngobrolin soal sepatu. Jadi nanti pas lo scroll Instagram, banyak banget tuh bermunculan iklan-iklan sepatu. Atau lo lagi nyari, lagi ngomongin soal raket gitu. Jadi nanti algoritma lo berubah ke arah raket gitu, temen berdua. Dan sekarang temen berdua hal serupa juga muncul nih. Dari sebuah dokumenter yang dibuat di Australia yang menyoroti potensi resiko keamanan cyber yang muncul seiring keberadaan mobil listrik modern, teman berdua. Jadi laman Carscoop itu sempat melaporkan dokumenter itu menunjukkan bagaimana perusahaan otomotif itu memiliki akses terhadap begitu banyak informasi dari setiap unit kendaraannya gitu. Dan kalau lu lihat mobil modern sekarang yang serba digital ya, itu kemampuan mengumpulkan datanya juga besar gitu. Bukan cuma soal kondisi kendaraan yang dikemudikan, tapi juga berpotensi berdampak pada penggunanya. Walaupun sampai dengan saat ini masih belum ada klarifikasi resmi soal hal ini, tapi kemungkinan ini udah menjadi apa ya? Jadi viral di mana-mana juga, teman berdua, sebenarnya soal yang satu ini. Menurut lo gimana, teman berdua? Soal yang satu ini, apakah kita memang harus ekstra berhati-hati? Tapi kalau menurut gue pribadi ya, memang ada baiknya juga kita untuk berhati-hati terhadap perkembangan teknologi ini, teman berdua. Kayak nggak ada salahnya juga.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, kadang kan lo suka ngerasa bete, sebel, kesel gak sih sama pelayanan publik ataupun fasilitas umum, teman Bro 2? Kayak misalnya nih, halte bus tapi gak ada atapnya. Jadi kalau hujan turun dari bus susah gitu. Atau jalan berlubang, lampu penerangan kurang terang, terhalang pohon, dan lain sebagainya ya, teman Bro 2. Itu sekarang lo gak perlu bingung lagi, gak perlu marah-marah di media sosial lagi. Karena udah ada program yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, teman Bro 2. Jadi lo bisa langsung nih aduin, mengadu ataupun mempertanyakan ke WhatsApp-nya Pro 1 di 0815x4200 atau di line telepon 02518312450. Dan nantinya teman Bro 2, aduan, pertanyaan dan juga keluhan lo bakal kita teruskan ke pihak-pihak terkait supaya bisa cepat didapatkan jawaban serta solusinya segera, teman Pro 2. Jadi nggak perlu bingung lagi, langsung aja adukan ke Halo RRI yang siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor.

Cuman berdua pengelolaan sampah itu kadang suka menjadi sebuah masalah ya teman berdua. Lo pernah gak sih berpikir kalau misalnya kayak gue mau memilah-milah sampah organik dan anorganik gitu. Lo pilah di rumah, tapi begitu diangkut sama mobil pengangkut sampah di RT lu gitu teman berdua, dicampur sama dia, kan sama aja bohong gak sih? Tapi teman berdua, sekarang Bogor punya rencana baru soal pengelolaan sampah nih. Jadi wali kota Bogor, Dedi Arahim, itu membuka peluang hadirnya waste station di setiap kecamatan. Dan saat ini udah ada waste station ekosistem yang hadir di Balai Kota Bogor. Dan memungkinkan warga untuk apa? Untuk menukar sampah anorganiknya mereka menjadi saldo digital. Dan kalau beneran ada di tiap kecamatan ya, bakal lebih mudah lagi nih buat warga memilah dan memilih sampah gitu. Jadi akan lebih efektif dan efisien menurut gue teman berdua. Karena apa? Karena kita termotivasi. Sampah-sampah kita bisa jadi cuan. Iya gak sih teman berdua?

RC Widianto featuring Brisia Jordi, teman Produ. Gimana menurut lo lagu yang satu itu? Enak kan? Enak-enak dong. Lagu Produ FM memang selalu enak-enak, teman Produ. Teman Produ, kalau ngomongin soal musik Indonesia ya, kan sekarang lagi rame banget nih Pesta Pora 2026 yang menghadirkan banyak kejutan. Salah satunya yang terbaru adalah NPD, teman Produ, yang bikin kejutan nih. Jadi setelah dia membawakan lagu pertamanya bersama dengan Raisa, bawain lagu Lupain Aku Please, teman Bro 2, itu udah jadi heboh sebenarnya. Tapi setelah itu, teman Bro 2, Iqbal Ramadan join juga barengan sama NPD bawain lagunya dia yang paling hits. Lagunya NPD yang paling hit, teman Bro 2. Dan teman Bro 2, di video yang gue lihat tadi di Instagram ya, teman Bro 2, klipnya, karena gue jujur tahun ini gak bisa nonton karena sibuk, teman Bro 2. Di klipnya ya, si Iqbal Ramadan menurut gue sih terlalu mendalami ya, menjadi boyband lagi. Apa dia kangen sebenarnya? Kelihatan luwes banget gitu as a boy band ya, teman Bro 2. Tapi gak tahu sih kalau menurut lo gimana, teman Bro 2, apakah Iqbal Ramadan harus comeback menjadi boy band lagi, atau dengan persona balenya yang sekarang aja udah okay gitu? Kasih tau gue dong di 0811-111-5222 sekalian biar gue tahu nih siapa aja yang lagi seru-seruan sama gue di sore hari ini.

0: Teman Bro 2, sesaat lagi kita akan memasuki waktu maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya ya teman Bro 2. Oleh karena itu gue bakal muterin lo satu cahaya kalbu untuk menemani lo menantikan waktu azan maghrib. Untuk teman Bro 2 yang beragama muslim, mungkin ini juga bisa lo jadikan waktu lo rehat sejenak dari semua aktivitas lo di weekend ini teman Bro 2, untuk sejenak beribadah gitu. Dan teman Bro 2, setelah azan nanti juga udah gue siapin lagu-lagu religi yang hopefully bisa bikin hati lo tambah adem gitu teman Bro 2. Oke deh kalau gitu, langsung aja kita dengerin, ini dia Cahaya Kalbu dengan judul Berjilbab.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi lewat udara ya. Dan hari ini kita akan membahas dan belajar sama-sama tentang jilbab. Ada yang suka menyebutnya dengan kerudung, ada yang juga menyebutnya dengan hijab, dan ada yang menyebutnya juga tentang tutup kepala. Dan bisa apa aja sih sebenarnya, tapi nanti kita akan bahas sama-sama, kita obrolin apa sih perbedaan hijab, kerudung, jilbab sama tutupan kepala. Oke, kita di sini hadir sahabat-sahabat kita. Mbak siapa?
1: Amel.
0: Mbak Amel.
1: Naning.
0: Mbak Naning.
1: Yang
0: insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang jilbab ini. Sebenarnya sudah satu perintah yang wajib, tidak ada tawar menawar lagi, tidak ada koma. Istilahnya pakai tuh jilbab, titik. Kagak pakai koma. Perintahnya Allah tuh begitu.
1: Oke.
0: Secara garis besar lah begitu. Lalu kenapa masih banyak orang juga yang bilang sering kan belum siap, gitu ya. Lalu ada yang bilang juga nanti juga udah tua dibuka lagi. Dan lalu ada yang bilang gerah dan sebagainya. Itu menurut Mbak Amel gimana, ada yang mungkin ditanyain?
1: Bapak, kalau misalnya kan sekarang banyaknya anak muda pakai kerudung nih. Tapi kalau di luar sekolah gitu nggak pakai kerudung itu gimana sih Pak?
0: Ya jelas nggak boleh ya. Kalau itu jelas nggak boleh. Berarti hanya untuk rasa takutnya kepada gurunya. Hanya untuk rasa takutnya terhadap peraturan sekolah. Yang padahal untuk menjalani apapun dalam kehidupan kita, wajib kita itu melakukannya karena Allah Ta'ala. Wajib kita melakukannya karena Tuhan kita semata. Gak lain, gak bukan, buat siapa-siapa gak ada.
1: Oh iya, paling ini kalau misalnya pakai kerudung yang nutupin dada sama yang enggak, katanya kan kalau misalnya enggak nutupin dada sama aja enggak pakai kerudung. Ada yang bilang gitu.
0: Ya. Bukan ada yang bilang begitu aja sih sebenarnya, ya benar juga. Karena kayak apaan dulu dadanya gitu kan. Kalau dadanya bolong, longpong, bajunya ya jelas ditutupin.
1: Iya benar.
0: Ya namanya juga bolong tuh baju, ada ditutupin sama kerudung ya. Nah, bagaimana kalau baju memang tertutup? Ya seketat apa? Memang harus kita selidiki dulu kenapanya. Jadi kalau memang kalau bajunya tertutup tapinya ngepres gitu kan, ya harus ditutupin. Nah itu juga fungsinya dan kewajiban dari seseorang yang memakai jilbab. Nah lalu apa benar itu memang ada sampai ditutupi dadanya? Ya, karena di dalam Al-Quran itu, ulurkanlah jilbabmu sampai dengan ke bawah dada.
1: Iya.
0: Ya, jadi itu ada. Jadi kalau perintahnya ulurkanlah jilbabmu sampai ke batas dada, itu berarti dadanya harus ditutupin. Nah, ya, kalau memang kita berada di atas dada, berarti enggak melaksanakan perintah.
1: Terus kadang kalau misalnya di sekolahan tuh suka diomongin atau
0: soleh lo.
1: Iya benar.
0: Anak soleh banget sih lo gitu. Wah, bapak gue kok bukan anak soleh gitu.
1: Iya itu.
0: Ya nggak usah diperdulikan apa yang diomongin sama teman-teman kita. Karena kalau kita mendengarkan semua omongan dari teman-teman kita, kapan kita mendengarkan omongan dari Tuhan kita? Kapan kita harus wajib mentaati omongan dari Rasul kita? Mana yang kita pilih? Dalam kehidupan ini selalu ada pilihan. Maka pilihlah yang benar-benar mendapat dan membawa manfaat buat kita dan orang lain. Jadi ya, jangan sampai dapat manfaatnya buat orang lain tapi buat kita menghancurkannya. Gitu. Jadi sholat duha, ada tuh beberapa teman kita yang sholat duhanya rajin, terus dibilang sok soleh lo, sok suci lo,
1: sok
0: alim lo gitu. Ya kan, sholat duha ya biarin aja. Jadi jangan pernah ada seorang pun yang menahan dan mengatur kehidupan kita untuk kita berbuat baik dan menuju kebaikan. Itu dia ya, itu motonya hidup. Nah, jadi kalau apa perbedaan dari kerudung dan jilbab? Nah, jadi jilbab itu menutupi aurat yang diharuskan. Oh. Ya. Seperti kita udah tahu ya, rambut, iya, leher, gak kuping ya. Nah, rambut juga harus tutup tuh. Terus kerudung. Kerudung itu bisa tertutup, bisa enggak? Nah, kebanyakan nama karena ada dua penafsiran tentang kerudung. Kerudung bisa ketutup, bisa kerudung juga enggak. Iya. Ya berarti lebih baiknya kita sebut jilbab aja deh. Iya. Nah kalau kerudung tuh yang langsung jambul-jambulan yang sasak tinggi itu pakai kain gitu juga namanya kerudung. Oh, iya. Ya kan ada tuh ibu-ibu. jadi ngomongin ibu-ibu ya.
1: Iya,
0: terus pakai kerudung gitu rapet-rapet, semuanya rapet sih sampai ke bawah dada gitu, bahunya ketutup, tapi jambulnya nongol gitu.
1: Oh iya, udah kayak.
0: Nah, itu kerudung. Apa bedanya sama tutup kepala? Tutup kepala nggak jauh sama namanya helm.
1: Iya,
0: sama aja pakai helm.
1: Kuping,
0: nah,
1: ya.
0: Makanya saya bilang dari pakai kerudung mendingan pakai helm. Ketahuan ketutup mirip jilbab gitu. Nah, jadi jangan nanggung-nanggung kalau memang kita mau jadi seorang muslim yang sebenarnya. Dan gimana nanti kalau saya pakai terus dilepas lagi? Ya jangan. Ah, nanti aja kalau udah siap, nanti takut dilepas lagi gitu kan. Yeah. Ya memang harus kudu siap. Yang namanya ketika kita memilih untuk berada di jalan Islam, ya berarti kita harus siap atas segala konsekuensinya. Lah kalau gak siap, mendingan keluar aja dari Islam. Loh kok gitu sih nyuruhnya? Nah iya, kalaupun saya gak suruh juga udah keluar tuh dari Islam sebenarnya.
1: Iya,
0: kan? Iya, walaupun saya gak suruh, seseorang yang tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah sama Rasulnya,
1: kafir.
0: Udah jelas tuh kafir. Jelas Rasul bilang barang siapa manusia yang tidak menjalani satu perintahku, maka dia termasuk bukan golonganku. Kan gitu. Barang siapa seseorang yang menirukan atau menyerupai atau melaksanakan sesuatu yang menurut kebiasaan kaum tertentu, maka dia tergolong kaum itu. Kan gitu. Jadi kalau kita ingat-ingat lagi apa kata orang-orang lain tentang jilbab dan kesiapannya. Pertama, siap nggak siap, jilbab harus siap ketika kita balik. Ya. Lalu ada juga tuh kalau di rumah mentang-mentang masih dekat sama pintu rumah, dia pakai di dalam. Ketika ada tukang sayur, dia nyelonong aja, gitu.
1: Iya.
0: Paling keburu-burunya dia main sahabat. Anduk dililit satu kepalanya supaya
1: gitu,
0: gini-gini gitu. Atau apalagi hordeng.
1: Ya, ya.
0: Ke pintu hordengnya di gini samping.
1: Ah iya deh.
0: Enggak begitu juga gitu ya. Jadi mentak. Jadi bukannya hanya menutupi saja bukan, tapi tentang juga kepantasan kita dalam menutupinya. Bareng apapun yang ada di tubuh ini yang kita punya, ini adalah sangat berharga. Barang berharga. Kalau kita punya satu barang yang berharga, bagaimana cara kita untuk menutupi dalam kemasannya? Pastinya bersih ya.
1: Iya.
0: Kita punya sesuatu yang sangat berharga ini, kita tutupi dia dengan apa? Pastinya dengan sesuatu yang aman.
1: Iya.
0: Sesuatu yang indah. Kalau bisa didekor-dekor dia supaya orang ngeliatnya juga seneng, ya kan? Terus ditaruhnya nggak begini nih takut jatuh, tapi ditaruh di tengah-tengah. Kalau perlu dikacauin, waduh, kasih lampu, kayaknya. Karena sangat berharga bagi kita. Begitulah tubuh kita, lebih berharga dari barang berharga yang kita kira. Maka perlakukanlah dia dengan sebaik-baiknya, dan juga jangan mau disentuh oleh seseorang yang ingin menyentuhnya dengan ketidakbaikan. Ya, jadi gitulah barang berharga. Mana mau kita barang berharga kita disentuh sama orang lain?
1: Tidak ada yang mau.
0: Nah, jadi perlakukanlah tubuh ini layaknya barang berharga yang lebih berharga daripada yang kita kira. Dan tidak ada yang tidak bermanfaat kalau itu sudah diperintahkan buat kita, terutama jilbab. Ada yang bilang, apalagi orang terkenal, kalau saya pakai jilbab nanti job saya hilang dong.
1: Iya.
0: Kontrak kerja saya nanti berkurang dong kalau saya pakai jilbab. Kenapa memang seksi saya berkurang, Bo? Ya enggak juga begitu. Contohnya juga banyak. Dan bisa jadi ketika kita pakai jilbab lalu mengganti pekerjaan, bisnis, usaha atau pintu rezeki dari pintu yang lain.
1: Ya.
0: Ya Allah menggantinya memang sengaja. Tetapi kita terlalu fokus kepada pintu satu rezeki kita, apa yang dari itu saja. Sehingga kita kira job kita berkurang, job kita lari. Bisnis kita juga gak mau menghampiri kita. Bukan, klien kita gak mau pakai kita lagi gitu. Gak juga. Allah mengcutnya bukan berarti dikurangi, tapi Allah ganti dengan pintu rezeki yang lain. Ingat, Allah itu maha baik. Dia menerima apa-apa dari yang baik, dan Allah pun menerima apa-apa yang baik saja. Itulah sifatnya Allah. Maka pintu rezeki yang satu yang tidak baik atau kurang baik, Allah ganti dengan yang baik-baik dari pintu rezeki yang lebih banyak kalau kita melakukan yang baik. Sekian obrolan-obrolan kita dengan sahabat-sahabat kita. Sampai ketemu, semoga menginspirasi. Saya Helmi Arwibawa, salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Adam balik lagi. Masih ada setengah jam kebersamaan kita ya, teman Pro 2 di sore hari ini. Udah mulai malam sih sebenarnya ini. Di sore ceria, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, ada kabar yang begitu gue lihat nih langsung kayak ih, kok bisa gitu. Jadi untuk pertama kalinya, teman Pro 2, virtual taekwondo ini resmi dipertandingkan sebagai nomor medali di Asian Games, teman Pro 2. Jadi digelar 2 Oktober mendatang ya di Toyohashi Central City General Gymnasium. Atlet mengenakan headset VR ya teman Pro 2, dan sensor motion tracking di area 4x4 meter. Lalu setiap tendangan yang mereka lakukan itu ditranslate jadi serangan ke avatar lawan di dunia digital. Jadi kalau biasanya VR dipakai buat main game, kali ini untuk combat sport, teman Pro 2. Waktu awal VR keluar, gue tuh sejujurnya udah kepikiran, ini kalau dipakai buat tinju gimana ya? Tapi waktu itu gue kepikirannya tinju. Dan ternyata sudah bisa digunakan di apa namanya? Taekwondo, teman Pro 2. Ini kan artinya sudah segitu advance ya teknologi, karena bug sistem gitu, telat, delay dan lain sebagainya, itu membuat pertandingan akan terasa tidak fair. Kalau sudah rilis di Asian Games, gue yakin hal-hal kayak gitu udah bisa diminimalisir gak sih teman Pro 2.
1: Terima kasih untuk Kamtis Family di seluruh penjuru publik.
2: Terima kasih buat teman-teman radio di seluruh Indonesia, kalian memang luar biasa.
3: Terima kasih kepada Tuhan yang telah memberi rezeki di dunia ini, semoga menjadi berkah bagi keluarga kami dan sanak saudara kami.
4: Terima kasih Pak sudah sabar menghadapi saya selama ini. Terima kasih Pak, tetap sabar.
5: Buat Pak Basuki, dosenku, terima kasih banyak.
6: Terima kasih untuk orang tua kita untuk pengabdiannya selama ini.
7: Terima kasih Ibu buat keluarga mestinya.
8: Terima kasih buat guru-guru saya yang selama ini mendampingi saya belajar selama 3 tahun di SMA.
9: Untuk Lukas suamiku, terima kasih telah membimbingku menjadi wanita yang dewasa.
10: Terima kasih untuk kamu, anakku, Nalar Ayanaka.
11: Buat istriku Oci, kamu cah!

0: Udah tahu belum? Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal dengan nama Habibie merupakan satu-satunya presiden Indonesia yang terlahir dari luar Pulau Jawa, tepatnya di Parepare, Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya siapapun punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin negeri.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Produa FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Produa. Kamu tahu nggak kalau hari ini hari apa? Biasanya gue nanya ini pagi-pagi ya, tapi karena hari ini lumayan seru menurut gue, jadi gue tanyain sore-sore nih teman Produa. Jadi hari ini teman Produa itu ditetapkan 27 September ya. Jadi Hari Komedi Nasional yang ditetapkan di tahun 2025 melalui keputusan resmi Menteri Kebudayaan teman Produa. Kenapa tanggal 27? Jadi tanggal 27 ini dipilih karena jadi hari lahirnya Bing Slamet, salah satu tokoh komedi legendaris Indonesia. Dan teman Produa kalau ngomongin soal komedi ya, stand up komedi teman Produa belakangan ini memang jadi salah satu jenis komedi yang lumayan populer nih teman Produa, mulai dari TV, panggung gitu teman Produa, kafe-kafe, komedi kafe dan lain sebagainya. Itu banyak dipenuhi sama si stand up komedi teman Produa. Dan enggak sedikit juga ya si pelaku stand up komedi ini yang pada akhirnya bergeser ke mana-mana teman Produa, ke host podcast, ke dunia film teman Produa, termasuk film GJLS misalnya, film agak lain teman Produa yang rame banget tuh, yang hampir semua pemeran utamanya adalah anak-anak stand up ya. Gitu teman Produa. Jadi gue mau ngucapin selamat Hari Komedi Nasional.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa banget udah mendekati jam 7. Udah di akhir sore ceria edisi kali ini, teman Pro 2. So, gue mau ngucapin thank you so much buat lo yang udah stay tune on Pro 2 FM dari tadi subuh sampai dengan sekarang, teman Pro 2. Thank you so much. And special thanks juga buat pacarku tercinta yang dari tadi dengerin, Tiara. Terima kasih sayang. Dan terima kasih juga buat lo semua yang udah beratensi di sore hari ini tentunya, teman Bro 2. Oke deh kalau gitu, gue Adam pamit dari ruang denger lo, teman Bro 2. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini kita bakal gabung ke Pro 2 FM Jakarta nih, untuk mengikuti program Pro 2 Indie, teman Bro 2. Oke deh teman Bro 2, kalau gitu gue Adam cabut dari ruang denger lo. I love you all.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

Cindy, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya,

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren nyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Anak Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk malam ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin 28 September pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang sama-sama mengawali turnamen dengan kemenangan. Indonesia meraih 3 poin setelah menundukkan Singapura dengan skor 2-0 pada laga pertama. Sementara itu, Malaysia mengawali kiprahnya di Grup A dengan kemenangan 3-0 atas Bangladesh. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama mengoleksi 3 poin. Malaysia sementara berada di posisi teratas karena memiliki selisih gol lebih baik, sedangkan Indonesia menempati posisi kedua. Pertemuan kedua tim menjadi salah satu laga penting dalam persaingan Grup A, di mana hasil pertandingan akan berpengaruh terhadap posisi kedua negara sebelum menjalani laga terakhir di fase grup. Beralih ke informasi lain, teman Pro 2, promotor Rafael Entertainment mengumumkan Isyana Saraswati dan Shane Loco sebagai penampil pembuka konser Avenged Sevenfold di Jakarta International Stadium yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 10 Oktober 2026. Pengumuman tersebut disampaikan melalui unggahan resmi Rafael Entertainment pada Jumat 25 September kemarin. Kehadiran dua musisi Indonesia ini menambah daftar penampil yang akan meramaikan konser bertajuk Avenged Sevenfold Live in Indonesia. Yang menariknya, pemilihan Isyana Saraswati dan Shane Loco bukan semata-mata keputusan dari pihak promotor. Rival Entertainment menyebut kedua nama itu secara khusus diminta oleh personil Avenged Sevenfold untuk tampil bersama mereka dalam konser di Jakarta. Kehadiran mereka sekaligus menjadi bagian dari rangkaian pertunjukan yang mempertemukan musisi internasional dengan talenta musik Indonesia. Baiklah teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk malam ini. Saya Deli Tambunan, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM Radio Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Deli Tambunan hadir lagi di hari Minggu malam untuk nemenin kamu, untuk nemenin kamu yang sedang bersantai-santai. Siapa tahu hari ini kamu lelah banget ya, setelah ngabisin uang, setelah gajian. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena hari Minggu ini teman Pro 2 Bogor macet banget di mana-mana. Serius, macet banget sampai tadi sore ya saya berangkat tuh. Ya Allah, macetnya panjang banget ya. Di daerah Pajajaran macet, di jalan Atnawijaya macet teman Pro 2 Panduraya situ ya, lumayan lah. Terus saya berpikir, wah, hari ini kayaknya banyak yang pada jalan-jalan, pada belanja bulanan nih. Karena kan udah pada gajian ya. Tapi mudah-mudahan walaupun kamu kena macet hari ini, kamu tetap happy teman Pro 2 ya, sehingga kamu bisa tetap fresh untuk menjalankan aktivitas kamu besok lagi. Nah, biar tambah fresh, izinkan saya menemani kamu teman Pro 2 di dua program acara unggulan kita. Di jam 9 nanti kita bakal berromantis-romantisan di jaga malam special on Sunday. Tapi sekarang di jam 8 ini kita punya yang namanya obrolan komunitas. Walaupun saya enggak bisa menghadirkan komunitas dulu untuk ngobrol-ngobrol langsung di studio saat ini teman Pro 2, tapi jangan khawatir, sebagai gantinya saya punya informasi seputar komunitas yang bakal saya share selama 1 jam ke depan nanti. Sebelum kita beralih ke jaga malam, oke? Kira-kira ada komunitas apa sih yang bakal dibahas di malam hari ini? Sabar dulu teman Pro 2 ya. Karena saya juga udah pengen banget puterin lagu-lagu enak biar kamu tambah happy, biar kamu tambah cozy malam ini. Salah satunya nih, sebentar lagi saya mau puterin lagunya Magic dengan Root untuk kamu teman Pro 2.

Tapi sabar dulu, lagu ini bakal kamu dengarkan setelah saya kasih dulu deh lagu dari Tulus dengan Teh Hijau sebagai lagu pembuka. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Deli Tambunan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ingat gak sih waktu pertama kali kita ketemu? Waktu itu cuacanya panas banget. Terus kamu datang seakan-akan tahu banget apa yang lagi aku butuhin. Dan sejak hari itu, kita gak pernah terpisahkan. Kamu tuh fleksibel banget tau, mau diajak kemana-mana, gak pernah nuntut banyak hal. Sampai aku pikir kalau kita bakal terus sama-sama selamanya. Tapi lama-lama aku sadar, kamu itu toksik. Kamu cuma mau gampangnya doang. Kamu kira aku gak capek nampung kamu terus-terusan? Kamu pikir aku bakal kuat terus bareng sama kamu? Ya enggak lah. Kamu cuma bisa ninggalin jejak buruk yang gak bisa hilang bertahun-tahun. Harusnya, dari awal aku sadar, aku yang salah. Aku yang terlalu bergantung sama kamu cuma demi kenyamanan sesaat. Aku yang selalu nyari kamu tanpa peduli dampaknya buat masa depan. Dan aku yang biarin kamu ngerusak semuanya. Tapi hari ini, aku mau kita selesai. Selamat tinggal. Botol plastik sekali pakai.

Tamam Pro 2. Kita tahu lah ya kalau misalnya Indonesia ini salah satu negara yang punya banyak pecinta olahraga badminton. Karena kan memang prestasi badminton kita juga kelasnya udah dunia atau Pro 2 ya. Apalagi kemarin nih tim regu putra kita itu berhasil merebut medali emas di Asian Games 2026 ini, teman Pro 2 ya. Nah, hadirnya banyak banget lapangan-lapangan badminton yang disewakan ini membuat anak-anak muda membuat jadwal rutin untuk bermain badminton bersama-sama, sehingga lahirlah komunitas-komunitas badminton yang ada di Indonesia. Nah, ini bakal kita bahas nih, teman Pro 2 ya. Untuk sebagian anak muda, badminton bukan lagi sekedar olahraga yang dimainin ketika ada waktu luang. Sekarang nih, aktivitas bermain badminton juga berkembang menjadi kegiatan komunitas. Ada yang rutin nyewa lapangan sama teman-teman, membentuk grup bermain, mengikuti klub, sampai ikut kegiatan dan pertandingan antar komunitas. PBSI sendiri membuka ruang untuk komunitas badminton untuk bergabung dan juga terkoneksi dengan pemain, pelatih, pengurus, serta sesama pecinta bulu tangkis dari berbagai daerah di Indonesia. Di mana kegiatan komunitas yang ditawarin juga beragam ya, teman Pro 2 ya. Mulai dari main bareng sampai nonton pertandingan. Kamu salah satunya bukan nih yang ada di komunitas badminton? Nanti bakal kita bahas lagi ya, poin-poin berikutnya tentang komunitas badminton yang ada di Indonesia.

Kita bahas lagi yuk teman berdua tentang komunitas badminton yang ada di Indonesia ya. Menariknya nih, banyak komunitas olahraga berawal dari hal yang sederhana. Beberapa orang yang rutin main bersama ya, kemudian pertemuannya itu yang awalnya untuk olahraga, muncul nih interaksi yang lebih luas ya, mulai dari nyari teman baru, bikin jadwal latihan, mengadakan pertandingan persahabatan, sampai membuat kegiatan sosial. PBSI menyebut komunitas sebagai salah satu mitra dalam menumbuhkan kecintaan terhadap badminton di masyarakat. Nah, dalam salah satu kegiatan komunitas pendidikan di tahun 2025 lalu, turnamen badminton diikuti 72 peserta dari siswa, guru, dan juga staf. Dan kegiatan ini ditempatkan sebagai sarana membangun solidaritas dan juga budaya kolaboratif, teman Pro 2. Begitu. Nah, masuk ke komunitas badminton juga bikin kamu nggak cuma belajar teknik bermain. Kamu juga bisa belajar tentang gimana berkomunikasi dengan partner, menerima kekalahan, menghargai lawan, mengatur jadwal, sampai bekerja sama dalam sebuah tim. Dalam ekosistem badminton Indonesia sendiri nih, terdapat klub dan juga berbagai jenjang kompetisi teman Pro 2. Kalender PBSI mencatat pertandingan mulai dari tingkat kabupaten dan juga kota, sampai provinsi ya, sampai internasional. Artinya, aktivitas badminton punya jalur yang cukup luas untuk kamu yang pengen bergabung dari sekedar pemain rekreasional. Rekreasional itu apa ya? Pemain sekedar main doang gitulah ya, sampai menuju level kompetitif. Begitu teman Pro 2 ya. Tapi saya pengen tahu nih, untuk kamu tuh apa sih yang paling bikin betah berada di komunitas badminton, atau apa yang bikin kamu itu betah bermain badminton dengan teman-teman kamu? Yuk, bisa langsung WhatsApp di 0811 111 5222.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Nggak usah, Mas. Deket ini. Lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh, jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan. Agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

Kita mulai bacain WhatsApp dari kamu nih sebelum kita beralih ke jaga malam spesial on Sunday ya teman-teman. Dua tadi kan saya tanya nih, untuk kamu apa sih yang paling bikin kamu betah main badminton sama teman-teman? Yang pertama ada Raka di Bogor Tengah yang bilang, kalau aku justru pada saat main sama teman-temannya. Awalnya ikut karena diajak main, tapi lama-lama jadi punya circle baru. Sekarang kalau seminggu belum main, rasanya ada yang kurang. Waduh. Kalau misalnya Nabila di Cibinong bilang, buat aku badminton itu cara olahraga yang gak kerasa seperti olahraga. Karena main sama temen jadi lebih seru. Apalagi kalau habis itu ngobrol dan makan bareng. Iya benar, saya juga sering kayak gitu tuh ya. Sedangkan kalau misalnya Fajar di Dermaga bilang, saya suka bagian kompetisinya, bukan karena harus menang, tapi dari pertandingan itu kita jadi tahu kemampuan kita sejauh apa dan bisa belajar dari pemain lain. Bagus. Sedangkan Alia di Tanah Sareal bilang, aku tertarik masuk komunitas badminton karena punya lingkungan yang aktif. Menurut aku seru kalau punya teman yang hobinya sama dan bisa saling ngajak hidup lebih sehat. Good ya. Itu dia jawaban dari kamu teman pro 2. Seru banget, mudah-mudahan sih untuk kamu yang berkomunitas apapun lah ya, mau itu badminton atau komunitas lainnya, mudah-mudahan bisa terus aktif dan bisa terus melakukan hal-hal positif dari komunitas yang kamu punya ya. Ya sudah kalau begitu, teman pro 2, obrolan komunitasnya kita sudahi dulu sampai di sini. Kita akan beralih ke Jaga Malam. Kita bakal berromantis-romantisan di Jaga Malam Special on Sunday. So stay right here my friend, don't go anywhere.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 udah masuk di Jaga Malam Special on Sunday. Seperti setiap hari Minggu, teman Pro 2 di Minggu Malam ini sebakal nemenin kamu dengan lagu-lagu romantis ya, sampai dengan jam 11 nanti. Dan kita juga punya pembahasan terkait dengan dunia asmara, teman Pro 2, dimana semakin kesini semakin mengkhawatirkan ya. Apalagi untuk kamu yang suka aktif di sosial media, mungkin melihat informasi atau cerita-cerita pengalaman orang lain yang hubungan asmaranya tidak selalu berujung baik ya. Itu kan membuat kita prihatin, teman Pro 2. Salah satunya nih terkait dengan kekerasan dalam pacaran yang terjadi ya, yang menimpa pada beberapa korban, teman Pro 2. Cuman yang sayangnya ya, kadang-kadang ada beberapa tipe kekerasan dalam pacaran yang terjadi tanpa kita sadari. Jadi dalam hubungan asmara, perhatian dan rasa sayang kan pasti jadi hal yang menyenangkan. Tapi kadang-kadang kita gak sadar nih kalau misalnya kita tetap harus membangun batasan, dimana ada batas yang perlu dikenali antara perhatian dengan kontrol, antara cemburu dengan pembatasan, atau antara bercanda dengan tindakan yang menyakiti. Gitu, nanti kita bakal bahas ya tentang tipe kekerasan dalam pacaran yang bisa terjadi tanpa kamu sadari, teman Pro 2. Dan yang jelas, teman Pro 2, ada banyak lagu-lagu enak yang sudah saya siapin untuk nemenin kamu, supaya kamu lebih rileks lagi, supaya kamu bisa beristirahat dengan tenang nanti ya. Tapi nanti istirahatnya setelah saya beres siaran. Sekarang dengerin saya siaran dulu ya. Salah satunya nih, untuk membuka perjumpaan kita, saya mau puterin lagunya Agnes Monica dengan Rindu, teman Pro 2. Bakal kamu dengarkan sebentar lagi.

Pokoknya saya janji deh kalau kamu dengerin saya siaran sampai selesai, ada banyak banget nih lagu-lagu yang mungkin relate dengan apa yang sedang kamu rasain. Ya. Jadi tenang saja. Saya jamin kamu akan menikmati lagu-lagu yang akan terputar di Jaga Malam Special on Sunday edisi hari ini. Tapi sebelum lagu dari Labyrinth dengan Jealous saya puterin untuk kamu, saya mau kasih dulu deh lagu dari Ade Govinda featuring Fadli dari Padi dengan Tanpa Batas Waktu. So enjoy teman berdua, tetap di Jaga Malam bersama saya Deli Tambunan sampai dengan jam 11 nanti.

0: Rupanya sedang buru-buru nih.
1: Emang boleh seklakson itu?
0: Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Teman berdua, kekerasan dalam pacaran itu gak selalu berbentuk tindakan fisik ya. Sama anak muda, perilaku yang mengontrol, merendahkan, mengintimidasi, atau memaksa juga bisa menjadi bagian dari kekerasan dalam hubungan asmara. Ada beberapa psikolog yang menjelaskan kalau misalnya kekerasan dalam pacaran bisa terjadi secara langsung maupun teknologi, termasuk kekerasan fisik, seksual, agresi psikologis, sampai stalking. Di Indonesia nih, saya cari-cari informasinya ya. Kementerian PPPA juga memasukkan kekerasan dalam pacaran sebagai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pelindungan anak. Bahkan nih, dalam profil tematik anak yang memerlukan pelindungan khusus 2025, data survei yang dikutip menunjukkan adanya remaja yang mengalami kekerasan emosional, verbal, fisik, maupun seksual dalam hubungan pacaran. Kasihan banget ya sama Pro2 ya. Jadi kekerasan ini gak selalu berupa bentakan. Kata-kata yang terus-menerus merendahkan, mempermalukan, menghina, memberikan julukan yang menyakitkan, atau sengaja mengungkit kelemahan pasangan, ini bisa menjadi masalah teman Pro2. Pada anak muda bentuknya bisa muncul lewat kalimat kayak misalnya, kamu tuh ya gak bisa apa-apa banget sih. Wah, pantes aja cuman aku yang suka sama kamu. Waduh. Gitulah pokoknya contohnya ya. Atau mempermalukan pasangan di depan teman-temannya. Yang perlu diperhatikan teman Pro2 bukan cuma satu kalimat yang keluar ketika seseorang sedang emosi, tapi pola perilakunya juga. Kalau misalnya penghinaannya terus diulang, terus bikin seseorang merasa tidak berharga, hubungan tersebut pasti sudah punya persoalan yang serius. Gitu. Ada sebuah artikel yang mencatat kekerasan verbal sebagai salah satu bentuk kekerasan yang bisa dialami oleh anak. Sementara ada juga nih data yang mencatat 8% remaja yang pernah berpacaran itu mengalami kekerasan verbal. Ngeri kan? Nanti ini bakal kita bahas lagi teman Pro2 ya.

bahas lagi nih Tom Produan tentang kekerasan dalam hubungan asmara ya. Kekerasan emosional dan psikologis di mana ada sikap atau perilaku mengontrol pasangan dengan mengatasnamakan cinta. Nah ini nih, ini salah satu bentuk yang sulit dikenali karena pelakunya bisa menggunakan alasan, aku tuh kayak gini karena aku sayang sama kamu, ya kan? Contohnya nih, pasangan yang terus minta laporan keberadaan, menentukan dengan siapa kamu boleh temenan, marah ketika kamu gak segera membalas chat dia, gak ngangkat telepon dia, maksa kamu ninggalin teman-teman tertentu, atau bikin kamu ngerasa bersalah ketika melakukan aktivitas sendiri. Kalimat-kalimat kayak yang tadi saya contohkan tuh, biasanya dibarengi dengan kalimat begini nih, kalau kamu sayang sama aku, kamu pasti nurut sama aku. Waduh. Nah ini kan bisa menjadi bentuk manipulasi ya. Dan ketika digunakan berulang kali, akhirnya ini menjadi salah satu hal yang membuat kamu tuh terkontrol atau dikendalikan oleh pasangan kamu. Para psikolog mendefinisikan ya, psychological aggression sebagai komunikasi verbal maupun nonverbal yang dimaksudkan untuk menyakiti seseorang secara mental atau emosional dan atau mengendalikan orang tersebut. Jadi dalam hubungan yang sehat sebetulnya ya, rasa sayang itu seharusnya tidak menghilangkan hak seseorang untuk punya teman, keluarga, kegiatan, privasi, dan juga keputusan pribadi. Gitu teman Pro 2.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Dalam hubungan asmara anak muda atau nomor 2 ya, hubungan asmara juga berlangsung di dunia digital. Maka dari itu nih, batasan dalam hubungan gak cuma berlaku ketika bertemu langsung. Misalnya nih, pasangan kamu tuh ngerasa berhak memeriksa seluruh isi ponsel kamu, bahkan sampai maksa minta password akun, terus-menerus memantau lokasi ya, atau mengontrol siapa saja yang boleh diikuti dan dihubungi di media sosial, itu sudah masuk ke dalam kekerasan digital sebetulnya. Dan ada juga nih bentuk yang lebih serius ya, kayak misalnya nyebarin percakapan atau gambar pribadi tanpa persetujuan. Nah, ini tuh termasuk dalam kekerasan dalam pacaran yang dilakukan melalui teknologi sebagai bagian dari dating violence. Hal penting yang bisa dibahas ya, adalah kepercayaan tidak harus dibuktikan dengan kehilangan privacy. Jadi punya hubungan dengan seseorang bukan berarti nih otomatis kamu ngasih pasangan hak untuk menguasai seluruh ruang pribadi kamu. Gitu ya, perkembangan teknologi juga bisa menghadirkan bentuk persoalan baru, kayak misalnya penyebaran data pribadi dan aktivitas digital yang berkaitan dengan kekerasan dalam hubungan asmara. Serem sih sebenarnya, tapi maka dari itulah kita bahas ya, biar kita sama-sama belajar, teman-teman.

Thinking of You from Katy Perry. Teman berdua ngantri kita ke jam 10 ya. Dan udah masuk ke 1 jam terakhir saya nemenin kamu di Jaga Malam Special on Sunday ini. Kita masih ngomongin tentang kekerasan dalam hubungan asmara, teman berdua. Nah, saya pengen kasih pertanyaan ke kamu ya. Menurut kamu perilaku apa sih dalam pacaran yang sering dianggap sebagai bentuk perhatian atau rasa sayang, padahal sebenarnya udah mulai masuk ke kontrol atau kekerasan? Menurut kamu perilaku apa dalam pacaran yang sering dianggap sebagai bentuk perhatian atau rasa sayang, padahal sebenarnya sudah mulai masuk ke arah kontrol atau kekerasan? Yuk, kamu bisa jawab pertanyaan saya lewat WhatsAppnya Perdua FM di 0811-111-5222. Masih ada beberapa poin pembahasan yang bakal saya share ke kamu, Tom Perdua. Dan masih banyak juga lagu-lagu enak yang bisa kamu dengerin. Salah satunya nih, saya punya lagu dari Raisa dengan Mantan Terindah untuk kamu.

Gak cuma dua lagu ini, tapi masih banyak lagu-lagu yang bisa relate dengan yang sedang, dengan apa yang sedang kamu rasakan sampai dengan jam 11 nanti. Jadi yang mana-mana atau nomor 2, sebelum Risit Oleh saya puterin, saya punya lagu dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. So stay right here, tetap bersama Deli Tambunan sampai dengan jam 11 nanti.

0: Satu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.

Kita bahas lagi teman berdua tentang kekerasan dalam hubungan asmara ya. Banyak orang mungkin menganggap kekerasan fisik baru terjadi ketika seseorang mengalami cedera yang berat. Padahal ya, menggunakan kekuatan fisik untuk menyakiti atau mengintimidasi pasangan ini sudah merupakan persoalan. Contohnya kayak misalnya ngedorong, menarik dengan kasar, nyubit dengan tujuan menyakiti ya, apalagi sampai nampar atau mungkin tindakan-tindakan fisik lain yang gak dipengenin. Banyak psikolog yang mendefinisikan physical violence sebagai ketika seseorang menyakiti atau mencoba menyakiti pasangan menggunakan kekuatan fisik. Nah, yang juga penting untuk dipahami sama kita sebagai anak muda adalah kalimat, dia kan mungkin lagi cuma emosi aja. Nah, hal itu tuh gak otomatis bikin tindakan itu menjadi wajar. Marah merupakan emosi, tapi kalau sampai nyakitin kamu, bukan cara yang sehat tuh untuk dia mengelola emosi teman-teman.

Teman berdua punya hubungan pacaran gak berarti seseorang otomatis punya hak atas tubuh kamu. Setiap bentuk sentuhan atau aktivitas lainnya harus menghormati persetujuan dan batasan masing-masing ya. Apalagi kita tinggal di negara Indonesia yang punya adat ketimuran nih. Nah kalau sampai terjadi tekanan, paksaan, ancaman ya, atau membuat kamu merasa gak punya pilihan, ini merupakan tanda relasi yang tidak sehat. Gitu nomor dua ya. Jadi pacaran itu bukan berarti kehilangan hak untuk berkata tidak. Ketika pasangan kamu ya, yang belum resmi menjadi suami atau istri, itu bisa melakukan hal-hal yang dilarang. Gitu nomor dua ya. Ketika kamu merasa takut menolak karena khawatir dimarahi, ditinggalkan, dipermalukan, atau diancam, nah ini merupakan situasi yang perlu dianggap serius dan harus dibicarakan dengan orang dewasa terpercaya atau pihak yang bisa ngasih perlindungan. Gitu. Nah tadi kan saya kasih pertanyaan ke kamu ya, menurut kamu perilaku apa sih dalam pacaran yang sering dianggap sebagai bentuk perhatian atau rasa sayang, padahal sebenarnya sudah mulai masuk ke arah kontrol atau kekerasan? Nah, sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk terkait dengan pertanyaan ini, nanti bakal saya bacakan satu persatu. Untuk kamu yang mau jawab juga boleh ya, bisa langsung WhatsApp di 0811 111 5222.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

Kita mulai bacain WhatsApp dari kamu, teman Pro 2, ada Dinda di Bogor Tengah yang pertama ya. Menurut aku yang paling sering dianggap wajar itu pasangan terlalu posesif. Kadang dibilang romantis kalau selalu pengen tahu kita sedang di mana. Padahal kalau sampai membatasi pertemanan, menurut aku sudah berbeda. Setuju ya, terima kasih banyak Dinda. Ada juga Silvi di Bogor Barat. Kalau aku nih, perkataan juga perlu diperhatiin deh. Kadang pasangan bilang cuman bercanda, tapi kalau candaan itu terus bikin kita ngerasa rendah diri, berarti ada sesuatu yang gak sehat dalam hubungan. Oke, terima kasih banyak Silvi. Ada juga Salsabila di Cibinong yang bilang, sekarang kekerasan juga bisa terjadi lewat media sosial. Misalnya, pasangan ngerasa berhak membuka semua chat kita. Menurutku, hubungan tetap harus punya batasan privacy. Setuju juga ya. Terus ada juga, siapa ini? Mayang di Tanah Sareal. Mayang bilang, menurut aku yang paling penting adalah berani mengenali batas. Sayang sama seseorang bukan berarti kita harus selalu menuruti semua keinginan. Kalau sudah merasa, tidak harus selalu menuruti semua keinginannya. Kalau sudah merasa takut atau tertekan, mungkin memang perlu cerita ke orang yang dipercaya. Terima kasih banyak Mayang ya. Tuh, mudah-mudahan sih apa yang sudah disampaikan ya oleh Dinda, Silvi, Sasabila dan juga Mayang ini bisa membuka mata kamu juga nih Tom Pro 2, sehingga nanti bisa lebih peka melihat ada potensi kekerasan dalam hubungan asmara atau tidak.

Kita Ngobrol 2 menutup untuk tema kita hari ini tentang kekerasan dalam hubungan asmara ya. Jadi hubungan yang sehat itu bukan tentang siapa yang paling berkuasa atau siapa yang paling banyak mengatur. Tapi hubungan yang sehat ngasih ruang untuk saling menghargai, berkomunikasi, menjaga batas pribadi, dan juga merasa aman menjadi diri sendiri. Dan yang paling penting untuk kamu nih, teman pro 2, jangan menunggu sebuah hubungan menjadi sangat buruk baru menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jadi ada baiknya, apa yang sudah saya share tadi, itu bisa membantu kamu mengenali tanda-tanda kekerasan dalam pacaran sejak awal juga, supaya kamu bisa menjaga diri kamu. Gitu, teman pro 2 ya. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan Jaga Malam Special on Sunday edisi hari ini. Semoga apa yang udah kita obrolin sama-sama bisa memberikan dampak positif untuk kehidupan asmara kita semua. Saya pamitan dulu ya teman pro 2 ya. Dan saya tutup dengan lagu dari Bernadia dengan Rabun Jauh. Deli Tambunan pamit, selamat beristirahat, bye-bye.

0: Kamu baru saja mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

0: Tahukah kamu? Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Jadi banggakan dengan buatan Indonesia.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu 27 September 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 28 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum. Hai, selamat pagi teman Pro2. Apa kabar kamu hari ini? Semangat dong ya. Ini hari-hari terakhir di bulan September, walaupun jatuhnya di hari Senin ya. Tapi harus tetap semangat menjalani aktivitas di hari ini. Kemarin udah libur, sudah beristirahat, energinya harus on lagi di hari Senin. Entah kenapa tapi ya, setiap hari Senin tuh vibesnya memang berbeda nih teman Pro2. Padahal kan aktivitasnya juga tetap sama aja gitu kan ya, mau Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan Sabtu. Tapi kalau hari Senin tuh kayaknya banyak orang yang gedebak-gedebuk. Terbukti di jam 4 pagi itu sudah padat di jalanan. Tapi kalau ketemunya hari Rabu, hari Kamis itu melandai tuh. Apakah semua bersemangat melakukan aktivitas di hari ini sampai gedebak-gedebuk? Nah, tetap utamakan keselamatan diri kamu ya, para pengguna jalan di manapun kamu berada. Jangan walaupun ngejar waktu, tapi gak perlu deh yang namanya sulap salib yang gak terarah. Karena orang-orang terkasih kamu menantikan kamu di rumah. Nah, selama 1 jam ke depan kamu akan ditemenin oleh rangkaian jazz music. Nanti di jam 6 sampai dengan mendekati jam 10 aku bakalan kasih informasi-informasi yang lagi seliweran di media sosial dan juga di internet.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Jangan mencoba menjadi seorang manusia yang sukses, tetapi lebih mencoba menjadi seorang manusia yang bernilai.

0: Ah, flu biasa doang ini, Ran.
1: Eh, jangan disepelein loh, Dit. Sekarang tuh lagi rame loh, super flu.
0: Hah? Super flu? Kayak di film superhero aja namanya.
1: Bukan loh, Dit. Kata WHO nih sama Kemenkes, ini tuh flu tipe AH3N2 yang nyebarnya cepet banget loh, Dit. Gejalanya juga mirip flu biasa, makanya sering gak disadari nih sama orang-orang.
2: Betul. Super flu ini bukan penyakit baru, tapi karena mudah menular, kita perlu lebih waspada dan nggak perlu panik.
0: Jadi, kalau aku tetap nongkrong pas flu, bisa nularin orang ya?
2: Ya iya dong, terutama ke anak-anak, lansia, dan orang dengan daya tahan tubuh rendah, Dit.
1: Tuh, makanya istirahat dulu, Dit. Maskernya dipakai dan rajin cuci tangan.
0: Oke deh, aku paham sekarang.
2: Ya udah, sekarang kamu cuci tangan, karena yang bisa melindungi kita dan orang lain, ya diri kita sendiri.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kembali sama Rinda Marlita di sini dan you masih ngebahas seputaran hari Senin nih teman Pro 2. Buat teman Pro 2 aku yang hari ini tiba-tiba kok kerasa lemes ya, nggak semangat, moodnya nggak datang-datang nih, udah sampai jam 6 bahkan kayak pengen balik tidur lagi gitu. Nah bisa jadi kamu lagi kena yang namanya Monday Blues. Nah tenang nih, kamu nggak sendirian. Perasaan bosan, nggak bersemangat di hari Senin itu bisa muncul karena kita belum siap kembali ke rutinitas. Nah, biar Seninnya gak kerasa berat, ada beberapa hal yang bisa kamu coba. Pertama, manfaatkan akhir pekan kamu buat me time. Ini ketemu keluarga ataupun teman dan benar-benar istirahat. Kedua, sebisa mungkin jangan bawa pekerjaan di akhir pekan. Kamu juga bisa menyiapkan jadwal Senin dari sebelumnya supaya gak ngerasa kewalahan. Kalau ada yang bikin kepikiran, coba tulis di jurnal. Siapa tahu nih, dari situ kamu bisa menemukan sumber masalahnya. Dan yang gak kalah penting, tetap olahraga, makan bergizi, tidur yang cukup 7 sampai dengan 9 jam. Ini yang suka kelewat nih. Jadi yuk sambut hari Senin ini dengan lebih santai. Tapi kalau rasa gak bersemangat ini terus berlangsung sampai dengan mengganggu aktivitas, jangan ragu-ragu untuk ngobrol dengan psikiater ataupun psikolog gitu teman-teman.

0: Pancasila mengajarkan kita untuk toleransi beragama.
1: Pancasila mengajarkan kita untuk menyadari persamaan derajat, hak, dan kewajiban di antara sesama manusia.
0: Pancasila mengajarkan kita untuk bersatu dalam keberagaman suku bangsa dan adat istiadat.
1: Pancasila mengajarkan kita untuk membangun perilaku menghargai pendapat dalam musyawarah mufakat.
0: Dan Pancasila juga mengajarkan kita untuk bersikap adil terhadap sesama.
2: Kuatkan gerak langkah bangsa Indonesia dengan menjunjung tinggi Pancasila sebagai landasan dalam berpikir dan bertindak. Karena kita satu jiwa Pancasila.

0: Salah satu penunjang untuk kita beraktivitas di setiap harinya adalah kita tahu perakiraan cuaca edisi hari ini, teman Pro 2. Nah, supaya aktivitas kamu lancar-lancar aja, yuk kita dengerin informasi perakiraan cuaca langsung dari teman-teman aku yang ada di BMKG Jawa Barat di Cuhaini.
1: Cuhaini, cuaca hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali menyapa dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Saya Asri Rahmawati, perakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat atau BMKG yang bertugas untuk hari ini. Kembali akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat bagian barat atau Bogor dan sekitarnya. Untuk hari ini 28 September 2026, semoga informasi yang akan kami sampaikan bisa menunjang aktivitas Sobat BMKG dan juga pendengar setia RRI di wilayah Bogor dan sekitarnya. Terutama yang kegiatannya hari ini ada planning untuk lebih mobile ataupun ada kegiatan di luar ruangan. Sobat BMKG, pada pagi hari diperkirakan kondisi saat ini cerah berawan hingga berawan, namun berpotensi terdapat hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal pada waktu menjelang siang hari nanti. Untuk wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi,

0: Sukabumi dan juga Kabupaten Cianjur. Sedangkan untuk siang dan sore harinya diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, kemudian juga Kota Depok, kemudian juga sebagian kecil wilayah Kabupaten Sukabumi. Untuk potensi hujan ringan hingga sedang diperkirakan akan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bekasi. Untuk malam harinya diperkirakan cuaca relatif secara umum membaik, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten Cianjur. Sedangkan pada dini harinya diperkirakan akan pada kondisi cerah berawan hingga berawan secara umum. Untuk suhu udaranya diperkirakan akan berada pada rentang 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berada pada rentang 45 hingga 97%. Angin dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 38 km per jam. Sobat BMKG, kami menghimbau untuk tetap waspada di kondisi cuaca yang seperti ini, terutama yang hari ini diperkirakan akan terdapat potensi hujan areanya ya, karena di kondisi seperti ini, kondisi pada saat siang sebelum hujan itu lumayan terik atau lumayan panas, kemudian juga saat terjadi hujan ini ada perubahan suhu atau perubahan kelembaban yang sangat signifikan. Untuk itu tetap menjaga kesehatan dan waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Untuk itu selalu hati-hati dan waspada, khususnya pada rentang waktu antara siang hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, dan juga Kabupaten Sukabumi. Sobat BMKG, jangan lupa untuk mengupdate informasi perakiraan cuaca melalui official platform kami di aplikasi Info BMKG ataupun melalui kanal official media sosial kami di @info_bmkg ataupun bmkg_jawa_barat. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa untuk tetap bersemangat dan juga mengafirmasi agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Tuh, Tremendo Pro 2 masih berpotensi hujan di seputaran Bogor dan juga Jawa Barat nih, teman Pro 2 yang punya aktivitas sepanjang hari ini. Jangan lupa perlengkapan musim hujannya dibawa, mulai dari jas hujan, payung, sweater, baju ganti minyak angin. Ini usahakan selalu ada dalam tas atau bagasi kendaraan kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apakah kamu merasa tidak melakukan apa-apa, sementara yang lain selangkah di depanmu? Stop! Dengarkanlah ini. New York, 3 jam lebih awal dari California. Tapi tidak berarti California terlambat. Ada orang yang masih sendiri, ada pula orang yang sudah menikah. Ada orang yang lulus kuliah di usia 22 tahun, tapi menunggu 5 tahun untuk bekerja. Yang lainnya lulus usia 27 tahun dan langsung bekerja. Obama pensiun dari presiden usia 55 tahun dan Trump maju di usia 70 tahun. Itulah yang dinamakan zona waktu. Setiap orang bekerja sesuai zona waktunya masing-masing. Tuhan punya rencana berbeda untuk setiap orang, maka bekerjalah sesuai zona waktumu. Teruslah berusaha dan berkarya yang terbaik, sehingga rencana-rencana baik dan indah atas hidupmu terjadi atas kehendaknya. Karena semua akan indah pada waktunya.

0: nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teuing.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Nih teman Predu, malam ini tuh ada pertandingan yang pastinya nggak boleh dilewatin antara timnas Indonesia yang akan menghadapi timnas Malaysia dalam ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Laga yang penuh gengsi nih ya di hari Senin ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta jam 7 malam. Indonesia datang dengan modal positif setelah mengalahkan Singapura 2 gol tanpa balas di laga perdana, tapi kemenangan ini bukan berarti tanpa catatan. Pengamat sepak bola nasional Ignatius Indro itu menilai permainan Indonesia masih terlihat monoton dan kurang kreatif ketika membongkar pertahanan lawan. Makanya nih, menghadapi Malaysia, timnas diharapkan punya strategi alternatif, bukan cuma mengandalkan satu pola permainan aja. Kabar baiknya, Tom Haye menyebutkan kalau kondisi fisik pemain ini sejauh ini tuh cukup baik. Biarpun jadwal pertandingan sangat padat, rotasi permain juga kemungkinan dilakukan pelatih John Herdman. Dan jadi buat kamu para pendukung timnas, jangan lupa kasih dukungan terbaiknya. Semoga Indonesia tampil lebih berani, kreatif, dan juga solid di malam hari nanti.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Nggak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.

Teman Pradua, ini siapa di antara kamu yang nggak bisa lepas dari Google? Aku. Nah, ada informasi kalau Google ini kan baru aja merayakan ulang tahun yang ke-28 di hari Minggu 27 September kemarin. Perayaannya cukup unik. Di halaman utama, Google menampilkan doodle dengan gaya retro 8-bit. Nah, warnanya cerah, tampilannya itu ngingetin kita pada komputer dan juga game klasik di awal era internet. Tapi tahu nggak sih teman Pradua, tanggal 27 September sebenarnya bukan tanggal Google resmi berdiri loh. Nah, secara hukum Google sendiri didirikan pada 4 September 1998 oleh Larry Page dan juga Sergey Brin yang saat itu tuh masih menjadi mahasiswa doktoral di Stanford University. Nah, sebelum menjadi Google, proyek pencarian ini tuh bahkan punya nama Backrub dan juga mulai dikembangkan sekitar tahun 96. Seiring dengan berjalannya waktu, Google berkembang jauh lebih besar. Bukan cuma mesin pencari aja, tapi juga punya Gmail, Google Maps, YouTube, sampai dengan Android. Jadi, Doodle Retro ini tuh seolah mengajak kita bernostalgia melihat perjalanan Google dari proyek sederhana bernama Backrub hingga menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia saat ini.

0: talking. Bahaya narkoba bagi kita.
1: Eh, kamu kenapa? Semakin hari badan kamu semakin rapuh, kurus kering lagi, dan sering ngerasa kesakitan gitu. Kamu kecanduan narkoba?
2: Iya nih, tolong.
1: Eh, kamu tahu nggak bahaya narkoba bagi tubuh? Itu bisa mengakibatkan gangguan pada sistem saraf, jantung dan pembuluh darah. Kulit juga berpengaruh bro kalau pakai narkoba. Belum lagi ke paru-paru kita bro.
2: Aduh, gua baru tahu kalau bahaya narkoba sampai ngerusak tubuh. Tolong, gua harus bagaimana?
1: Aduh, makanya mulai dari sekarang kamu harus jauhi narkoba.
2: Iya, gua mau sembuh dan gua mau berhenti konsumsi narkoba. Tapi
1: apa?
2: Apa gua bisa sembuh?
1: Pasti dong bro, pasti bisa sembuh.
2: Caranya?
1: Udah, sekarang ikut. Kita ke rehabilitasi narkoba. Di sana kamu akan direhabilitasi sampai kamu sembuh total.
2: Oke. Demi kesembuhan gua mau untuk direhabilitasi.
0: Mulai dari sekarang, jangan kenali narkoba. Jangan dekati narkoba. Jangan sentuh narkoba. Say no to drugs.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah info Pro 2 pagi hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Kita mulai dengan informasi pertama. Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan 3 lokasi barak TNI untuk program pembinaan pelajar SMA yang dinilai bermasalah. Program tersebut rencananya mulai dilaksanakan pada Oktober 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten, Jamaludin, mengatakan pembinaan akan berlangsung di 3 lokasi, yakni Yonif Badak Putih 320 di Pandeglang, Batalion Kavaleri 9 di Kota Tangerang Selatan, serta Grup 1 Kopassus di Kota Serang. Pembinaan dilakukan selama 2 hari dengan tujuan memperkuat kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, dan karakter siswa. Jamaludin menegaskan siswa tidak akan mendapatkan pelatihan militer seperti anggota TNI. Selain itu, kepolisian juga memperkuat pembinaan pelajar di Kota Tangerang melalui program polisi pendamping kelas. Program ini dilakukan untuk mencegah berbagai pelanggaran, termasuk tawuran dan aksi geng motor, sekaligus menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif. Kita beralih ke dunia olahraga. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dalam laga pembuka Pool B Asian Games Aichi Nagoya 2026 Minggu 27 September 2026. Bermain di Okazaki Chosogo Park Gymnasium Jepang, Indonesia kalah tipis 2-3 setelah menjalani pertandingan hingga 5 set. Indonesia sempat menyamakan kedudukan setelah menang 3 set kedua dan keempat, namun Thailand mampu mengamankan 1 set pertama, 3, dan kelima yang masing-masing dengan skor ketat. Boy Arnes Arabi menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan